Minang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Kupinang-pinang tak dapat-dapat. Kurayu-rayu, kubawa bernyanyi.

Rombat FM Saudara semua, Dinas Kesehatan Kota Ambon menyebut kasus malaria yang ditemukan di wilayah Kota Ambon sebagian besar merupakan kasus impor atau berasal dari luar daerah berdasarkan data yang disampaikan dalam pertemuan lintas sektor pemeliharaan eliminasi malaria. Terdapat 360 kasus malaria yang ditemukan dan sebagian besar itu berkaitan dengan masyarakat atau pasien yang memiliki riwayat berasal dari Kota Ambon. Kasus tersebut banyak ditemukan melalui sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan termasuk rumah sakit di Kota Ambon. Salah satu kelompok dengan kasus cukup tinggi berasal dari personil TNI yang baru selesai menjalani pengobatan malaria. Setelah mendapatkan penanganan hingga tuntas, pasien kemudian dikembalikan di kesatuannya. Ini kata Kabid P2P Dinas Kesehatan Kota Ambon, Remes Tali. Menurutnya, Rumah Sakit Tentara juga dinilai telah melakukan tata laksana penanganan malaria dengan cepat, mulai dari perawatan hingga pengobatan pasien. Informasi itu saya kutip langsung ya dari laman rri.co.id. Kita masih terus dengan Mbak Saudara, lagu-lagu asik masih beta kasih sampai nanti ketemu ada di pukul 11 waktu Indonesia Timur.

Rombat FM masih dirasamu asik sekali ya, yang kita nikmati, yang kita nikmati di saat ini lagunya maksudnya. Informasi juga kita kasih kece-kece. Oke, Basudara Indonesia dinilai membutuhkan arsitektur ya, kebijakan yang lebih terintegrasi untuk mengembangkan ekonomi budaya hingga 2030 sampai dengan 2045. Pengembangan tersebut tidak cukup hanya mengukur kontribusi budaya terhadap perekonomian saja, tetapi juga harus melihat asal nilai budaya juga, hak manfaat dan juga keterlanjutannya. Iya ya. Oke, Basudara, pengembangan ekonomi budaya dan pariwisata Hari Waluyo ini mengatakan Indonesia sebenarnya telah memiliki berbagai kebijakan dan instrumen yang berkaitan dengan kebudayaan, ekonomi kreatif, pariwisata, kekayaan intelektual, serta ekonomi digital. Namun menurut Waluyo ini berbagai kebijakan tersebut belum sepenuhnya terhubung dalam satu arsitektur nilai ya. Akibatnya Basudara, budaya dapat dipandang berbeda dan masing-masing sektor itu Basudara, mulai dari warisan bagi bidang kebudayaan, daya tarik bagi pariwisata juga, sumber kreativitas bagi ekonomi kreatif, hingga ini barang dan jasa dalam perdagangan. Dan Anto juga menilai kondisi tersebut perlu diubah melalui pendekatan ekosistem budaya dan kreatif. Itu yang paling penting katanya. Dalam ekonomi tersebut, budaya menghasilkan nilai, kreativitas mentransformasikan nilai, industri mengorganisasi produksi, pasar ini memungkinkan pertukaran, sementara KI dan KIK memberikan kerangka perlindungan hak juga. Oke. Dan Basudara, ia menegaskan seluruh proses tersebut harus kembali memperkuat keberlanjutan budaya. Karena itu pembangunan ekonomi budaya perlu ini memastikan ya adanya hubungan antara hubungan yang baik ya. Dan Basudara, informasi selengkapnya Basudara bisa kutip langsung di laman rri.co.id dan ketong ka Nyong Presley dulu nih, Raci Kuah. Pagi-pagi supaya tambah semangat Basudara di pagi hari ini.

Semua bisa berkarya. Indonesia butuh lebih banyak orang hebat. Bukan cuma yang pintar di kelas, tetapi juga yang kreatif, sehat, berani berinovasi, dan mau terus belajar. Laki-laki, perempuan, anak muda, hingga penyandang disabilitas, semuanya punya kesempatan yang sama untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya. Karena ketika semua diberi ruang untuk berkembang, prestasi akan lahir, inovasi akan tumbuh, dan Indonesia melaju lebih cepat menuju masa depan yang lebih baik.

kita punya rumah yang sama. Mungkin berbeda suku, agama, atau budaya, tapi kita punya satu rumah yang sama. Indonesia. Rumah ini akan tetap indah kalau alamnya dijaga, budayanya dihormati, dan perbedaannya dirangkul, bukan dipertentangkan. Mari mulai dari diri sendiri. Tebarkanlah sikap saling menghargai dan cintailah lingkungan di sekitar kita.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

Basudara semua, pohon itu bukan cuma bikin lingkungan jadi hijau. Pohon kasih udara yang bersih, kasih teduh, tahan tanah supaya sing gampang longsor, dan bantu simpan air waktu musim hujan. Jadi, jangan tunggu nanti. Kalau ada lahan kosong di depan rumah, di kebun, atau di lingkungan sekitar, mari katong tanam satu pohon. Satu pohon yang katong tanam hari ini bisa jadi manfaat besar for anak cucu katong nanti. Ingat deh, tanam pohon itu sing susah. Yang penting katong rawat dan sayang supaya dia bertumbuh besar dan jadi berkat buat banyak orang.

Laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, berkarya, dan meraih cita-cita. Kesetaraan gender bukan berarti harus sama dalam segala hal, tetapi memberikan kesempatan yang adil bagi setiap orang tanpa membedakan jenis kelamin. Jangan biarkan stereotip membatasi mimpi. Dukung perempuan untuk berani memimpin dan dorong laki-laki untuk berbagi tanggung jawab di rumah. Saling menghargai, saling mendukung, dan saling memberikan kesempatan adalah langkah kecil yang membawa perubahan besar. Mari ciptakan lingkungan yang aman, adil, dan bebas dari diskriminasi. Karena ketika perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang setara, keluarga menjadi lebih kuat, masyarakat menjadi lebih maju, dan masa depan Indonesia menjadi lebih baik. Kesetaraan gender dimulai dari sikap kita. Hargai perbedaan, berikan kesempatan yang sama, dan jadilah bagian dari perubahan.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Bel saudara semua, kalau sampah dibuang sembarang, gota sumbat, banjir datang, nyamuk tambah banyak, katompo lingkungan akan jadi kotor, kesehatan pun jadi terancam. Beta ajak alih semua, mulai dari diri sendiri, sampah organik dan anorganik kasih pisah akan, buang di tempat sampah yang buang di kali atau di pantai. Ingat bel saudara, lingkungan bersih bukan cuma tugas pemerintah, ini tugas katong semua. Kalau katong jaga alam, alam juga jaga katong. Mari bel saudara, mulai hari ini bikin Ambon dan Maluku tetap bersih, sehat, dan indah. Karena perubahan besar mulai dari langkah kecil katong hari ini.

0: Eh, Tio, astaga, betul dia Ali dah tadi lewat di macam di muka Bapak RT, muka rumah tuh. Tapi saya sempat bilang permisi kak, tom-tom sadiki kak. Muka batu sampai, bagaimana itu? Karena bisa begitu.
1: Aduh, kakak jangan marah, beta tadi ada buru-buru kuliah teh. Beta sengaja tadi kakak, jangan marah ya.
0: Iyo, sayang papa. Tapi beta cuma mau kasih ingat sa, biar buru-buru. Tapi ya itu sudah tetap katong harus apa orang tua toh, itu penting. Dari dulu tuh orang tua ajar katong supaya katong murah senyum, kasih salam, hormat. Itu bagian dari tradisi yang baik toh dari katong orang tua. Begitu Tio.
1: Iya kakak, kadang beta lupa. Padahal hal-hal yang kecil begitu tuh bikin hubungan antar tetangga lebih akrab.
0: Nah itu dia, katong orang Ambon nih dikenal ramah. Biar muka sangar-sangar, marhati lo kitik yo. Jadi hormat orang yang lebih tua tuh, lalu jaga tutur kata, saling membantu, menghargai perbedaan, itu yang bikin katong hidup orang bersaudara tetap kuat, begitu.
1: Iyo kakak, mulai sekarang beta mau ingat-ingat akan juga. Bukan cuma di rumah, tapi juga di kampus, di jalan, dan di mana saja.
0: Nah, begitu. Oke, jalan sudah. Bye-bye.
1: Siap kakak, dado.
2: Etika yang baik mencerminkan jati diri masyarakat Maluku. Mari terus menjaga sopan santun, menghormati adat, dan merawat nilai hidup orang bersaudara dalam kehidupan sehari-hari. Adat dijaga, sopan santun dibiasakan. Hidup orang bersaudara tetap menjadi kebanggaan Maluku.

Beta, Ale, Katong Samoa adalah Indonesia. Di tanah Maluku yang kaya budaya dan sejarah perjuangan, mari katong terus jaga persaudaraan dan persatuan. Kemerdekaan yang katong rasakan hari ini adalah hasil perjuangan para pahlawan. Tugas katong sekarang mengisi kemerdekaan dengan karya terbaik. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Dari Maluku, untuk Indonesia.

Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.

0: Shirley, Ale mau pi mana?
1: Bita tuh baru pulang liana dong main benteng di lapangan.
0: Oh, lalu bagaimana? Masih rame yang main permainan tradisional kah?
1: Nah, itu dia.
0: Ih, Ale, tapi beta lihat sekarang anak-anak su jarang main permainan tradisional, le.
1: Iyui, kebanyakan sibuk dengan HP. Padahal budaya katon di Maluku banyak yang bagus dan harus tetap hidup.
0: Betul, mulai dari badendang, tari cakalele, musik toto buang, sampai bahasa daerah. Itu sama warisan dari katong leluhur.
1: Betul pas sekali, kalau bukan katong yang jaga nanti siapa lagi? Budaya bukan cuma untuk dikenang, tapi katong harus pelajari dan bikin akan tiap hari.
0: Mari ajak keluarga, taman-taman, dengan anak-anak supaya cinta budaya Maluku. Mulai dari hal-hal kecil saja, kayak belajar bahasa daerah, ikut sanggar seni, atau sekali-sekali pakai katong baju cele.
1: Beta setuju kakak, karena budaya yang tetap hidup adalah kebanggaan katong semua.
2: Mari lestarikan budaya Maluku, jaga warisan leluhur, kuatkan jati diri, dan bangga menjadi anak Maluku.

Basudara, banyak anak muda di Maluku punya talenta, tapi kadang kesempatan kerja masih terbatas. Dari usaha kecil, kuliner, kerajinan, sampai karya kreatif anak muda, semua punya potensi untuk berkembang. Dengan lapangan kerja yang berkualitas, dukungan usaha, industri kreatif, dan infrastruktur yang makin baik, Katong bisa buka lebih banyak peluang.

Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk hidup, belajar, bekerja, dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, termasuk saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Keterbatasan yang dimiliki seseorang bukanlah penghalang untuk berkarya dan berprestasi. Yang dibutuhkan adalah kesempatan yang setara dan lingkungan yang mendukung. Kita dapat memulainya dengan menghargai kemampuan setiap individu, menghilangkan stigma, dan menciptakan fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas. Banyak penyandang disabilitas telah membuktikan kemampuannya dalam bidang pendidikan, olahraga, seni, teknologi, hingga dunia kerja. Mari bersama membangun masyarakat yang inklusif, di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan meraih impian. Karena setiap orang memiliki potensi, dan setiap potensi berhak mendapatkan kesempatan.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Adi, Ali ngopi mana tuh?
1: Kawan nih, beta ada ngopi tabang pohong dolo. Biar utang nih dia akan luas sadiki toh.
0: Tapi tunggu dolo. Kalau semua pohong nih Ali tabang, tanah nih akan bisa longsor jua.
1: Iyo batu lah ye, beta sem pikir sampai ke situ lagi.
0: Labe baik tuh, katong jaga pohong yang ada nih. Deng labe bagus lagi katong tanam yang baru biar pohong nih akan banyak.
1: Mas saudara, pohon adalah pelindung bumi. Mari katong jaga dan lestarikan alam.

Basudara Samoa, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik pifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama Samoa itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

Deposito bisa menjadi pilihan tepat dengan tingkat risiko rendah dan bunga yang lebih tinggi dibanding tabungan biasa. Deposito cocok untuk Anda yang mengutamakan keamanan. Dana Anda disimpan dalam jangka waktu tertentu dan memberikan hasil yang pasti. Tidak perlu khawatir fluktuasi pasar yang terjadi. Deposito adalah langkah awal menuju kebiasaan finansial yang sehat.

90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Mbak Saudara, Lembaga Pemasyarakatan kelas 3 Wahai tunjukkan komitmen dukung pelestarian lingkungan sekaligus perkuat sinergi antar instansi. Melalui kegiatan penanaman mangrove yang dipusatkan di Pantai Wahat Tui Wahai pada Rabu 9 September 2026. Kegiatan aksi hijau tersebut dilaksanakan berdasarkan program unggulan Pangdam 15 Patimura berupa penanaman pohon mangrove dan sukun. Dan kegiatan ini bertujuan menjaga ekosistem pesisir serta mendukung kelestarian lingkungan di wilayah Maluku. Mewakili Lapas Wahai, Kepala Urusan Tata Usaha Usman Bakri menegaskan bahwa keterlibatan pemasyarakatan dalam kegiatan sosial dan lingkungan merupakan langkah nyata untuk menghadirkan peran pemasyarakatan yang berdampak bagi masyarakat. Menanggapi kegiatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Maluku Diki Dwi Biantoro turut memberikan apresiasi atas kolaborasi yang terjalin di daerah.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi berjalan stabil. Pengendalian inflasi membutuhkan peran bersama. Pemerintah menjaga pasokan dan distribusi. Pelaku usaha menjaga harga wajar dan masyarakat menerapkan konsumsi bijak. Dengan memahami inflasi, kita tidak panik, tetap siap dan cerdas mengelola keuangan keluarga. Inflasi terkendali, kesejahteraan pun terjaga.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 13 waktu Indonesia Timur.

0: Saudara, Wali Kota Ambon Wadewin M. Watimena mendapat undangan khusus untuk menghadiri malam puncak perayaan hari ulang tahun ke-15 Kompas TV sekaligus menerima penghargaan di bidang pendidikan dalam rangka acara tersebut. Undangan itu disampaikan pimpinan redaksi Kompas TV Yogi Arif Nugraha melalui surat bernomor 0460 tertanggal 28 Agustus 2026. HUT ke-15 Kompas TV yang jatuh pada 9 September 2026 tersebut dikemas dalam malam puncak Indonesia Bisa dengan mengusung tema Indonesia Bisa. Acara dijadwalkan berlangsung di bawah Assembly Hall Hotel Bidakara Jakarta pada Rabu 9 September 2026 mulai pukul 17.00 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Dalam surat undangan tersebut, Kompas TV secara khusus mengundang Wadewin M. Watimena untuk hadir sekaligus menerima penghargaan pada malam puncak perayaan. Sementara itu, rundown acara menunjukkan bahwa sesi apresiasi daerah ditetapkan dalam beberapa bagian acara sebelum rangkaian pertunjukan penutup. Dan malam puncak tersebut dijadwalkan berakhir sekitar pukul 22 lebih 20 menit waktu Indonesia Barat setelah penampilan Padi Reborn dan juga kredit titel.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 14 waktu Indonesia Timur.

partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di awal penggunaannya, angklung masih sebatas kepentingan kesenian lokal atau tradisional. Namun, karena bunyi-bunyian yang ditimbulkan dari angklung memiliki kandungan lokal dan internasional, seperti bunyi yang bertangga nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do, dan da, mi, na, ti, la, da, maka angklung cepat berkembang tidak saja di pertunjukan kelompok lokal, tapi juga di pertunjukan kelompok regional, nasional, dan internasional. Alat musik angklung pertama kali dimainkan oleh orang-orang Baduy di Banten. Dahulu, mereka memainkan angklung untuk memberikan semangat berjuang kepada pejuangnya. Tapi sekarang, memainkannya pada acara-acara perkawinan, menanam padi, dan pada waktu panen dalam suatu acara ritual. Angklung adalah salah satu jenis musik jenius yang dimiliki kebudayaan asli orang Jawa Barat, yaitu orang Sunda. Sebuah ensemble atau waditer kesenian yang terbuat dari bambu khusus yang ditemukan oleh Bapak Daeng Sutikna sekitar tahun 1938. Secara struktur, angklung terbuat dari tabung bambu dan prinsip suaranya yang dihasilkan adalah suara bambu yang dipukul dengan cara menggetarkan angklung. Bunyi angklung tetap bambu yang dipukul. Hanya saja, ketika angklung digetarkan dengan frekuensi yang rapat atau kerap, maka kesan pukul jadi tersamarkan. Jumlah pemain angklung antara 1 orang sampai kelompok 50 dan 100 orang. Dan dapat diintegrasikan dengan alat lainnya seperti piano, organ, gitar, drum, atau pertunjukannya dapat dikombinasikan dengan kelompok band dan orkestra. Selain sebagai alat seni dan kesenian, angklung juga dapat dijadikan sebagai souvenir setelah dihiasi aksesoris lainnya. Mozaik Nusantara.

0: Selain batik, Indonesia juga terkenal dengan kain songketnya. Banyak daerah penghasil songket di Indonesia. Tapi yang paling terkenal yaitu dari Sumatera Barat. Proses pembuatan kain songket ini ternyata cukup rumit. Maka tidak heran jika harganya pun bisa mencapai jutaan rupiah. Untuk membuat sehelai kain songket, dibutuhkan 2 ikat benang emas dan 5 gelondong benang berwarna. Sebenarnya, yang menentukan mahal atau murahnya kain songket adalah motif dan teknik pembuatannya. Di atas sehelai kain songket bisa terdapat maksimal 50 motif yang berbeda. Ada yang disebut motif belah kacang gadang atau motif kacang besar yang dibelah. Ada pula motif kalua atau berkola, dan masih banyak lagi. Biasanya ragam corak itu dipisahkan oleh biteh atau motif pembatas. Selain motif yang membuat kain songket menjadi mahal, adalah banyak atau sedikitnya selisih antara pemakaian benang emas dan benang berwarna. Semakin sedikit selisihnya, maka semakin sulit teknik pembuatannya. Selain itu, semakin rapat jumlah benang emas, maka semakin mudah dikerjakan. Umumnya, kain songket dengan kerapatan sedang, yakni 14 baris, adalah yang paling banyak dibuat.
1: Mozaik Nusantara, persembahan.

0: Menyebut nama Flores, mungkin wisata alam yang terbayang di benak Anda adalah Taman Nasional Komodo. Taman Nasional Komodo berada di wilayah Kabupaten Manggarai di ujung Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Dengan luas daratan sekitar 40.000 hektar dan lautan seluas 132.000 hektar lebih. Taman ini dibagi menjadi 4 pulau besar, yakni Pulau Komodo, Pulau Rinca, Pulau Gili Motang, dan Pulau Padar. Keberadaan Taman Nasional Komodo berawal dari jasa J.K.H. van Steen, seorang pegawai pemerintah Hindia Belanda. Pada tahun 1911, ia berkunjung ke Pulau Komodo. Ia melihat Komodo yang dikenal masyarakat setempat dengan sebutan Ora. 81 tahun kemudian, atau tepatnya di tahun 1991, Taman Nasional Komodo mendapat dukungan dari PBB. Bahkan ditetapkan sebagai World Heritage Site. Selain Komodo, terdapat pula 102 spesies flora dan 185 fauna yang hidup di Taman Nasional Komodo. Seperti kerbau, kuda, monyet, rusa, dan puluhan spesies burung. Kekayaan laut pun tidak kalah menariknya. Terumbu karang dan spesies ikan di sana merupakan yang terbaik di Indonesia. Bahkan, konon katanya lebih bagus dari Bunaken. Tidak heran kalau Taman Nasional Komodo menjadi magnet wisatawan mancanegara. Selain menyaksikan kadal purba, juga didukung dengan kekayaan bahari.
1: Mozaik Nusantara, persembahan dari RRI Pro 4, dekat.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Bah, saudara semua, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik pifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama semua itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

Pengarus samaan gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

Deposito bisa menjadi pilihan tepat. Dengan tingkat risiko rendah dan bunga yang lebih tinggi dibanding tabungan biasa, deposito cocok untuk Anda yang mengutamakan keamanan. Dana Anda disimpan dalam jangka waktu tertentu dan memberikan hasil yang pasti. Tidak perlu khawatir fluktuasi pasar yang terjadi. Deposito adalah langkah awal menuju kebiasaan finansial yang sehat.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Bah Saudara Samoa, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik pifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama Samoa itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sah. Bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaannya.

Pengarus samaan gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

Deposito bisa menjadi pilihan tepat dengan tingkat risiko rendah dan bunga yang lebih tinggi dibanding tabungan biasa. Deposito cocok untuk Anda yang mengutamakan keamanan. Dana Anda disimpan dalam jangka waktu tertentu dan memberikan hasil yang pasti. Tidak perlu khawatir fluktuasi pasar yang terjadi. Deposito adalah langkah awal menuju kebiasaan finansial yang sehat. Deposito bisa menjadi pilihan tepat dengan tingkat risiko rendah dan bunga yang lebih tinggi dibanding tabungan biasa. Deposito cocok untuk Anda yang mengutamakan keamanan. Dana Anda disimpan dalam jangka waktu tertentu dan memberikan hasil yang pasti. Tidak perlu khawatir fluktuasi pasar yang terjadi. Deposito adalah langkah awal menuju kebiasaan finansial yang sehat.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Basudara Samoa, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik pifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama Samoa itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sah. Bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.
1: Sembilan FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Basudara, seng terasa katong sudah di pukul 15 lebih 2 menit di sore hari waktu Indonesia Timur. Ya, dan saatnya katong ikuti bersama Suara Budaya Nusantara dari Pro 4 Jakarta. Dan edisi hari ini di tanggal 10 September 2026 akan ada Suara Budaya Nusantara dari RRI Palembang dan juga RRI Jakarta dengan tema akulturasi budaya Cina Melayu, yang menghadirkan narasumber dari sejarawan Sumatera Selatan sekaligus dosen program studi pendidikan sejarah FKIP Universitas PGRI Palembang, Bapak Dr. M. Idris SPD MPD, dan akan dipandu oleh host dari RRI Jakarta ada Mponova Kalista, dan juga dari RRI Palembang ada Kak Lydia Wulansari. Untuk pendengar semua yang di sore hari ini sudah stay tune, jangan kemana-mana, jangan ganti station, tetap di Pro 4 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayem, ponopakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta ya Bang Po. Kita hadir lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Untuk edisi hari Kamis, tanggal 10 September 2026 Bang Po ye. Hari ini kita bersama dengan RRI Palembang, akulturasi budaya Cina Melayu. Di sana ada rekan saya Lydia Ulansari yang nanti akan menghadirkan narasumbernya Dr. M. Idris, S.Pd., M.Pd., sejarawan Sumatera Selatan, dosen program studi pendidikan sejarah FKIP Universitas PGRI Palembang. Saya musapa dulu yang ada di Palembang. Selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Pak Nova. Apa kabarnya?
1: Kabar baik, tapi kayaknya di sana nggak baik ya. Kenapa nggak nongol mukanya?
2: Saya dari tadi bertanya-tanya kemanakah gerangan wajah saya. Padahal
1: ya
2: saya
1: sudah Allah ya Rabbi ya Rahman.
2: Gitu. Cantik dirimu saya siang hari ini.
1: Nah itu dia, harus cantik kita kan besok kita mau pesta ya nggak?
2: Iya dong, saya mau jadi pengantin ya besok. Gimana nih kabarnya Pak?

0: Porova blam-blam nih.
1: Alhamdulillah. Ini. Tapi kok nggak enak banget ngobrol, nggak ada wajahnya gitu ya. Pak Idris udah senyum-senyum dong dari sono.
0: Pak Idrisnya kelihatan, saya nah, sendiri yang kelihatan nih gimana
1: makanya, wajahnya. Makanya berasa jadi orang ketiga dirimu gitu loh kan.
0: Di antara kalian berdua. Begitu.
1: Nah itu kosong lagi, nggak ada orangnya kemana coba.
0: Ini sedang diupayakan oleh rekan teknik kita di sini gitu ya.
1: Oke. Okay.
0: Tengah kalian begitu nih Pak Nova.
1: Baiklah, gimana Palembang kabarnya Kak Lydia?
0: Maka, alhamdulillah kalau sini saya dipanggilnya lebih ngetepnya Cek Gaya gitu ya.
1: Oh Cek Gaya, oke lah Cek Gaya, mau gaya apa seterah dah.
0: Serah dah pokoknya.
1: Serah dah. Nah tuh udah kelihatan wajahnya, ya Allah. Oh bener ya.
0: Hari ini masih terpampang panas ya. Kalau orang Palembang nyebutnya panas bedengkang gitu.
1: Itu pala bisa naik dikit nggak pala? Kayaknya nggak enak banget di layar kacanya tuh. Nah.
0: Iwan, kepalanya bisa naik dikit nggak? Katanya kurang naik kepalanya.
1: Iya.
0: Oke, lagi-lagi di ini, lagi di apa? Lagi di
1: nah, ini. Cakep. Nah, oke. Oke. Okay. Oi, keputus ya? Lagi tuh. Turun lagi turun. Iya. Pak Idris dia bingung. Bentar ya, Pak. Maklum, Pak.
0: Kami punya rempong gitu, Pak.
1: Iya. Oke deh. Aman ya Palembang ya?
0: Palembang sampai dengan hari ini masih kabut asap, alhamdulillah ya. Masih tetap kita
1: kabut asap masih alhamdulillah gitu ya. Itulah orang Indonesia ya.
0: Orang Indonesia harus tetap disyukuri semuanya.
1: Iya benar-benar. Tapi semoga nggak separah beberapa minggu yang lalu ya.
0: Ya, memang nggak separah beberapa minggu yang lalu. Harapan kita sih dalam satu atau dua hari ini ya kalau bisa hujan lah ya.
1: Amin, amin. Tapi terdampak sebaran abu vulkanik juga nggak kalau Palembang?
0: Kalau Palembang nampaknya enggak ya.
1: Enggak ya.
0: Enggak ada.
1: Ya malah kita di Jakarta nih yang parah sebaran abu vulkaniknya. Tapi alhamdulillah itu sudah mereda.
0: Oke. Iya. Kita berharap Indonesia akan segera pulih ya Pak Nova ya.
1: Amin ya robbal alamin ya. Oke deh nanti kita cari obatnya biar cepat pulih Indonesia ya.
0: Ya,
1: amin. Oke deh. Cek Gaya hari ini menghadirkan, tadi saya udah sebutkan, mungkin Cek Gaya ya. Bisa mempertegas gitu ya.
0: Oke, untuk seluruh pendengar Perumpat Senusantara, kita hari ini akan bersama Perumpat RI Palembang dan RI Jakarta akan membahas sebuah tema alkulturasi budaya Cina Melayu. Dan tentunya di Zoom kita, di link Zoom kita sudah hadir narasumber kita, Bapak Dr. M. Idris, SPD, MPD. Beliau adalah seorang sejarawan Sumatera Selatan dan merupakan dosen program studi pendidikan sejarah pada FKIP Universitas PGRI Palembang. Okay. Nah, apa yang akan kita bahas tentunya tentang terkait dengan alkulturasi budaya Cina Melayu itu nanti beliau yang akan menjelaskan begitu.
1: Oke dah, kalau begitu lanjut dah, kita kasih kesempatan dulu di sampai di menit 30 ya, nanti kita break sejenak di menit 30, setelah itu baru kita kasih kesempatan penelpon kita ataupun yang mau WhatsApp. Silakan Cek Gaya.
0: Oke, baik. Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Suara Budaya Nusantara untuk kesempatan di hari ini. Edisi kami tepatnya tanggal 10 September 2026. Dan tentunya di line Zoom kita sudah hadir Bapak M. Idris ya, Bapak Dr. M. Idris, SPD, MPD, sejarawan Sumatera Selatan dan dosen program studi pendidikan sejarah FKIP Universitas PGRI Palembang. Assalamualaikum Pak Idris.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cek Gaya. Sehat? Iya,
0: alhamdulillah sehat, Pak Idris sehat?
2: Sehat, alhamdulillah. Cek Nopal sehat juga?
1: Alhamdulillah sehat, Pak Idris.
2: Oke, alhamdulillah.
0: Beliau dipanggilnya. Mpok Nova, Pak Idris.
1: Tak apalah, menyesuaikan.
0: Menyesuaikan ya. Oke, Pak Idris ini saat ini kayaknya sedang ada di pantai, sedang sejuk-sejuk gimana gitu. Oke, Pak Idris, kalau kita berbicara mengenai alkulturasi budaya Cina Melayu, sebenarnya apa yang dimaksud dengan akulturasi budaya Cina Melayu? Bisa dijelaskan, Pak Idris?
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada yang mengikuti streaming, juga selamat bertemu dalam acara streaming ini. Pada kesempatan ini saya membersamai Mpok Nova dan Cek Gaya. Ya. Empok dengan cek jadi pocek ya.
1: Tapi jangan dibalik, Pak. Berbahaya ntar.
0: Jangan dibalik ya.
2: Jadi apa namanya akulturasi Tionghoa dengan Melayu itu merupakan sebuah fenomena yang unik dan tidak hanya ditemukan dalam budaya Palembang, tapi dalam budaya Betawi, kemudian budaya Jawa, budaya Bali juga pernah saya baca dan lihat, kemudian di Kalimantan juga ada pertemuan budaya Tionghoa dengan budaya lokal. Hal ini unik karena apa? Menggambarkan bagaimana kemampuan menyesuaikan diri masing-masing kelompok dengan kelompok pendatang dengan kelompok yang sudah berdiam terlebih dahulu di daerah tersebut. Nah, alkulturasi ini masing-masing kelompok membawa budayanya, membawa ciri khasnya, membawa kehidupannya. Dan ketika bertemu, mereka berusaha menyesuaikan budayanya dengan budaya lokal, atau budaya lokal menyesuaikan dengan budaya baru datang tersebut. Sehingga lahirlah sebuah keharmonisan dengan tidak menghilangkan unsur-unsur budaya masing-masing kelompok. Sebagai contoh misalnya, kalau di Betawi ya, Pak Nova ya, ada istilah engkong. Ya, sebutan engkong, kemudian apa namanya cokek kalau di daerah Tangerang, kemudian ada gambang kromong, kita kenal kebaya, kebaya Betawi, kemudian kita kenal juga istilah apa namanya kalau dalam menyebut ibu ya dalam beberapa bahasa daerah kita menyebutnya dengan mama ya, kemudian empok. Kemudian beberapa banyak kata lu, gue, itu bahasa Tionghoa loh, bukan bahasa Betawi asli ya. Jadi kata lu, gua, itu bahasa Tionghoa. Dan ini diterima oleh kelompok-kelompok yang tinggal menetap di daerah tersebut. Sehingga melahirkan keharmonisan yang sampai sekarang kita pelihara, kita lestarikan dan kita lakukan. Kalau kita di Palembang, Cek Gaya, ada yang namanya makanan lokal berbau Tionghoa,
0: Ya,
2: yaitu
0: apa tuh?
2: mie celor.
0: Telur. Oh, oke,
2: Ya.
0: okay. Makanan lokal ya.
2: Ya, itu makanan lokal. Mie itu budaya Tionghoa. Tapi ketika bertemu dengan lidah Melayu, lahirlah kuah yang menggunakan santan. Karena orang Tionghoa tidak kenal santannya. Jadi mereka menggabungkan, memix culturekan kedua budaya tersebut. Nah,
0: Itu baru dari
2: kemudian
0: kuliner ya, Pak ya?
2: baru kuliner saja,
0: Baru ya gitu
2: banyak
0: ya.
2: dari seluruh hampir seluruh budaya itu bertemu dan melahirkan sesuatu sesuatu yang baru dan unik dan kita pakai atau kita pinjam. Dan kenapa hal tersebut bisa terjadi? Nah, keterjadian ini karena si kelompok pendatang itu berusaha agar mereka dapat diterima dan mereka dapat menyatu dengan kelompok yang telah terlebih dahulu datang. Dan kelompok yang penetap itu akan menerima kelompok pendatang yang memiliki kekuatan daya tawar, misalnya kemampuan finansial. Sehingga ketika mereka akan bertemu dengan kelompok pendatang yang lebih kuat, maka mereka menirulah istilah budaya tersebut atau meniru budaya tersebut. Sebagai contoh, Cek Gaya, kita sering ngomong bakul, ya Cek Gaya
0: Betul.
2: ya. Bakul, pukul, itu sebenarnya bahasa Tionghoa yang kita pinjam dari ungkapan keseharian. Cangkol, itu bahasa Tionghoa yang dimelayukan dengan lidah Melayu kita. Nah, kenapa semua ini bisa berjalan dengan baik menjadi sebuah fenomena yang menggambarkan sinergisitas budaya yang tinggi. Karena apa? Sikap mau menerima, sikap mau apa namanya? Welas asih, sikap mau bersaudara. Inilah yang menggambarkan bagaimana pada zaman dahulu kelompok pendatang dengan kelompok asli dengan kelompok pendatang saling membaur, saling menerima. Satu pertanyaan yang unik mungkin yang penting yang paling sering kita temukan, apa faktor penyebab mereka itu bisa bersatu? Ya. Pasti ada kata kunci yang menyebabkan pertemuan itu bisa bisa bersatu. Mungkin kalau dalam budaya Melayu Islam ada kata istilah, ada satu kata yang menjadi kunci, yaitu kata Assalamualaikum. Itu mungkin kata kunci yang bisa dipakai ketika bertemunya dua etnis tersebut. Kemudian ada kata kunci lainnya. Banyak seperti kalau kita cek gaya ke di Palembang ya, cek Nopa ya, ada rumah yang bergaya Tionghoa, atapnya itu pakai tanduk kuda. Walaupun orang Melayu Palembang mengklaim itu budaya Melayu Palembang, benar budaya Melayu Palembang, tapi unsur daripada budaya tersebut adalah unsur meminjam dari budaya Tionghoa. Seperti kita ngomong kata pangkeng, kalau di Betawi juga ngomong kamar itu pangkeng ya Cek Nova ya, kalau bahasa Betawi asli itu bahasa Tionghoa yang kita pinjam untuk menyebutkan kata kamar. Nah, kenapa ini bisa mulus bertemu antara dua budaya, dua kelompok ini bisa bertemu? Pasti ada yang menemukannya, kemudian satu kata lagi, di mana bertemu dan kapan bertemu? Itulah pertanyaannya. Kedatangan bangsa Tionghoa itu ke Nusantara, bisa melihat dari rujukan beberapa catatan Tionghoa, catatan Cina di Cina sana, yang menyebutkan bahwa banyak kota-kota di Nusantara itu menjadi kota pelabuhan yang bebas disinggahi dan bebas pajak bagi pedagang-pedagang Tionghoa. Nah, tuh, kalau dalam istilah Tionghoa disebut dengan pukang, bukan pukang, tapi kukang,
0: Bukan,
2: ya,
0: bukan. Oke.
2: pukang. Nah,
0: Nah, Pak Idris, ini saya agak sedikit memotong nih, Pak Idris. Ini
2: ya.
0: tertariknya sebuah pertanyaan nih buat Pak Idris. Bagaimana pengaruh budaya Cina atau budaya Tionghoa ini terhadap tradisi masyarakat Melayu? Dan sebaliknya, bagaimana pengaruh dari budaya Melayu dalam mempengaruhi masyarakat keturunan Tionghoa ini, Pak Idris?
2: Ya.
0: Kalau dilihat tadi ya,
2: Ya.
0: begitu namanya kayaknya bisa selaras aja gitu jalannya nih, Pak Idris.
2: Ya. Kita studi kasus dulu kan, kita belajarnya studi kasus, kita melihatnya. Studi kasusnya misalnya di Palembang tuh. Nah, orang Tionghoa itu dibagi menjadi dua kelompok, Cek Gaya maupun Pok Nopa. Ada Tionghoa Totok yang baru datang dari Tionghoa sana atau baru generasi ke satu. Kemudian ada Tionghoa Peranaan. Tionghoa Peranaan itu sudah generasi-generasi keberapa yang hidup di Nusantara atau Indonesia. Nah, kelompok Totok itu masih mempertahankan budaya Tionghoanya. Tapi ketika kelompok ketiga Peranaan itu tinggal di Indonesia, mereka menggunakan bahasa pengantar sehari-hari, tidak lagi menggunakan bahasa Mandarin atau dialek Hakka atau Ke atau dialek lain yang ada di Cina sana, tapi mereka menggunakan bahasa lokal sebagai bahasa komunikasi. Dan ketika mereka menggunakan bahasa lokal, pasti mereka mensisipinya dengan kosakata bahasa Cina mereka. Seperti misalnya kata di Betawi sana kata lu, ya, lu mau kemana? Nah, tuh. Kemananya itu Melayu ya Cek Gaya. Kalau kita dalam dalam budaya Sumatera Selatan ada bahasa Musi, daerah Sekayu ya Cek Gaya ya. Bahasanya kemane, kemane, singkala ya. Nah, bahasanya hampir sama dengan bahasa orang Betawi itu. Lu lu mau kemane? Lunya Tionghoa, kemanenya Melayu, bahasa Melayunya. Kemudian gua mau makan atau gua mau makan, karena bahasa Betawi itu sendiri kalau nggak salah ya Cek Mpok Nopa, ada bahasa yang menggunakan kata A dan ada yang menggunakan kata E, misalnya kemane dan kata kemana ya, kalau kalau nggak salah karena pernah saya baca kalau bahasa Melayunya Tangerang itu pakai A ya, kalau tidak salah saya, kalau tidak salah sebut misalnya kemana? Kalau kita nonton Sidul Anak Sekolahan, ya Pok Nova ya, pas bahasanya Mandra dengan bahasanya Babe atau bahasanya Nyak itu beda. Dia menggunakan gua kalau Mandra, sementara si Mak atau si Babe menggunakan kata gue. Tuh. Itu pengucapan pengucapan yang mencirikan daerah mana bahasa itu dipakai. Dan kenapa itu bisa terjadi? Karena kelompok pendatang itu, Cek Gaya, berusaha menyesuaikan agar mereka safe, agar mereka bisa diterima, agar mereka perekonomiannya bisa jalan. Kalau mereka tetap menggunakan bahasa Tionghoa, tidak semua orang akan ngerti. Maka mereka berusaha untuk menggabungkanlah, memix culturekan bahasa tersebut.
0: Menyelaraskan
2: Misalnya,
0: begitu ya?
2: ya, ya, ya, ya.
0: Menyelaraskan begitu ya?
2: Ya, menyelaraskan. Sebagai contoh, kita sering mengolok-olok itu dalam beberapa film atau dalam beberapa drama di TV ya, TV negeri atau TV swasta. Misalnya gini, tila risalah, ui lah ngerti lah, gitu ya. Ya. Dia menggabungkan kata ui dengan kata tidak mengerti menjadi tila, tila mengerti lah. Gitu. Kemudian kalau kita dalam keseharian itu di Jakarta atau di Palembang atau kota-kota lain, kita sering mendengar kata mau kemana, mau mencari cuan. Ya.
0: Cuan, ya. Kita
2: Ya.
0: sering menyebut kata cuan, begitu ya.
2: Ya. Asal
0: Ya.
2: kata cuan itu cuan. Kita
0: Cuan.
2: kalau dalam dalam istilah praktek praktek keseharian, cuan itu kita identikkan dengan mencari seseran gitu. Ya,
0: No.
2: mencari uang kecil gitu sesera. Tapi cuan dalam bahasa Tionghoa itu artinya uang. Maka kosakata ini dipinjam dalam percakapan-percakapan Melayu dari percakapan-percakapan etnis Tionghoa yang ada di daerah-daerah. Itulah uniknya. Kenapa bisa? Karena kelompok kelompok maaf
0: Melayu.
2: kelompok yang penetap biasanya akan mengambil manfaat dari kelompok pendatang. Misalnya kelompok pedagang penetap. Mereka akan menerima siapapun pembeli dengan bahasa, dengan budaya, dengan tradisi mereka. Yang penting barang dagangan aku laku. Dan untuk memudahkan komunikasi, mereka kadang pinjam tuh kosakata kosakata orang-orang pendatang tersebut. Maka kalau di Jakarta, di daerah bahasa Betawi ada kata ceban, goban, noban, cepek, ya, setiau. Ya. Itu adalah bahasa Tionghoa yang dipinjam dalam percakapan bahasa keseharian etnis Betawi di tempatnya di Jakarta atau daerah Tangerang.
0: Ya.
2: Tuh, cek ya.
0: Oke. Ini kalau berbicara mengenai tentunya pasti ada manfaatnya nih. Manfaat positif dari tentunya akulturasi budaya antara budaya Cina dan Melayu ini apa nih, Pak Idris?
2: Ya, yang pertama, manfaat positifnya adalah keberagaman budaya. Nah, keberagaman budaya ini menggambarkan bagaimana kuatnya sebuah budaya bertahan dari gempuran budaya asing yang masuk. Kalau dulu budaya asing yang masuk paling kuat itu budaya Tionghoa. Nah, bagaimana orang Melayu itu mensiasati menerima budaya Tionghoa dan mempertahankan budaya asli mereka. Karena kalau dalam teori budaya, pasti budaya yang kecil meniru budaya yang lemah, budaya yang kuat. Ya, budaya yang lemah akan meniru budaya yang kuat. Sebagai contoh, Cek Gaya, di sekarang di Jakarta ya, misalnya ya,
0: Nova.
2: Pok Nova, kita kan anak-anak muda Jakarta itu menggabungkan bahasa Indonesia, bahasa Jakarta dengan bahasa Inggris. Itu daerah Jaksel itu, kalau di Indonesia terkenal, oh budaya Jaksel itu. Ya misalnya, ya sudah, saya sudah comfort dengan keadaan sekarang. Mereka menggunakan bahasa tersebut. Jadi tidak menggunakan kata nyaman, tapi menggunakan kata comfort. Misalnya, apa namanya kalau sering digunakan oleh anak-anak muda sekarang dalam percakapan, kalau kita nongki-nongki ya, dan mereka tidak menggunakan kata nongkrong tapi nongki. Kemudian misalnya dia menggunakan kata-kata yang kata banyak menggunakan kata serapan bahasa Inggris. Jadi yang membedakan kelompok kelompok anak muda Jaksel dengan kelompok Adam anak muda Jakut misalnya Jakarta Utara ya seperti itu gaya berbahasanya. Dan ini menjadi fenomena dan ditiru oleh kelompok-kelompok anak muda di daerah-daerah lain di Indonesia. Bagaimana ketika mereka menonton YouTube, kanal YouTube atau menonton di televisi, orang-orang itu mengkombain bahasa, ya, antara bahasa lokal dengan bahasa Inggris. seperti kalau kita nonton di TV Cinta Laura ya, maaf saya menyebutkan nama artis ya. Dan misalnya hujan, nggak ada ojek, gitu, becek, ngomongnya. Dia menggunakan style pronunciationnya Inggris untuk mengucapkan bahasa Indonesia, dan ini menjadi tren sampai sekarang di kalangan anak muda. Dan ini menggambarkan bagaimana kelenturan budaya. Kelenturan budaya itu budaya yang mudah ditiru, budaya yang mudah diserap, budaya yang mudah diterima, itu akan booming, akan cepat tersebar kemana-mana. Karena apa? Karena kemampuan kelenturan budaya itulah yang menjadi kunci dalam kebertahanannya di tengah budaya yang semakin global sekarang.
0: Makin global sekarang ini sudah sempat apa disentil ya. Ini apakah ada tantangan nih Pak Idris dalam mempertahankan budaya asli di tengah proses akulturasi ini Pak Idris?
2: Ya, media komunikasi itu sangat penting dan sangat berperan dalam apa namanya pelestarian budaya. Ya, media komunikasi, media apa namanya sekarang itu. Semua kehidupan itu ada dalam satu genggaman, dalam satu gadget. Ya, kita dengan gadget bisa tahu berita, berita-berita dunia. Nah, jadi semakin luasnya kemampuan mengakses informasi oleh masyarakat dengan teknologi, maka akan memungkinkan budaya itu cepat hilang atau budaya itu akan terus berkembang. Budaya yang hidup itu adalah budaya yang terus berubah. Tapi kalau budaya yang tidak hidup itu yang mati ya stagnan seperti itu. Karena dia tidak mampu menyesuaikan dengan tantangan global. Karena pasti kita hidup akan lifestyle kita akan menyesuaikan dengan lingkungan. Misalnya contoh gini, Pak Nopa. Kalau kita pergi ke pasar pakai bikini pasti tidak mungkin kan?
0: Tidak mungkin.
2: Nah, tidak mungkin kan, walaupun di luar negeri sana mungkin. Tapi kalau di dalam adat timur, itu tidak mungkin. Ya? Jadi, kemampuan menyesuaikan diri terhadap budaya asing, kemampuan menyesuaikan diri adaptif terhadap lingkungan, itu sangat penting dalam pengembangan budaya. Termasuk bagaimana kebertahanan budaya Melayu dalam gempuran budaya global. Semakin kuat budaya itu bertahan, semakin kuat akar budaya itu bertahan, maka akan memungkinkan semakin kebertahanan daripada budaya tersebut. Sebagai contoh, Cek Gaya ya, kita di Palembang ini, wong Palembang itu ya Mpok Nopa ya, nak, nak, kalau nak itu mau ya bahasa Palembangnya.
0: Nak mau gitu ya.
2: Nak itu mau ya Mpok Nopa. Di Palembang itu mau siang, mau sore, mau malam, mau tidur, orang tetap mau makan pempek.
0: Aha.
2: Itu.
0: Jadi Pak Nova nak siang, nak malam, nak pagi gitu ya. Pokoknya maunya makan pempek gitu ya.
1: Jadi nak
0: okay. Itu artinya maunya.
1: Mau ya. Gitu. Ya, baik.
2: Nah, jadi kalau misalnya kita budaya itu, kenapa orang tetap mau makan pempek? Pengaruh budaya Tionghoa itu dalam budaya Melayu Palembang, karena kemampuan budaya itu didesain, budaya itu diciptakan, budaya itu dipakai karena mampu menyesuaikan dengan kebutuhan dan lingkungan.
1: Oke, baik. Baik, kita gantung dulu barangkali kalau terlalu dilepaskan semua nanti nggak ada yang tinggal ya. Tahan dulu ya Pak Idris ya.
2: Iya.
1: Oke deh. Kita break dulu ya Cek Gaya ya.
0: Oke.
1: Baik Abang Po, Nyoba Bencang. Cik, tapi sebelum break, boleh info dulu nomor telepon yang bisa dihubungi untuk Palembang?
0: Kalau untuk Palembang, untuk pendengar RRI di seluruh Nusantara bisa menghubungi 0711-351656. Saya ulang ya, di 0711-351656 ya.
1: Baik.
0: Jadi bergabung nantinya ya.
1: Iya, silakan ya Bang Po yang mau bergabung ke Palembang ataupun yang mau bergabung ke RRI Jakarta. Nanti kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan perempat suara budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, Bang Po ya. Nah, ini baru dongol. Oke, kita tunggu teleponnya di 0213504510 atau di WhatsApp-nya kita untuk Jakarta 0812-11-4928. CG-nya untuk Palembang diulang lagi.
0: Di 0711-351656 ya, kita ulang di 0711-351656. Dipersilakan saja untuk pendengar untuk bisa bergabung.
1: Ya, udah. Kalau sudah ada yang tersambung di Palembang silakan.
0: Di Palembang saat ini masih belum tersambung ya.
1: Oke, baik. Kalau belum ada di Palembang kita sambungkan untuk Jakarta ya. Halo, ya, selamat siang. Halo.
5: Assalamualaikum, Cek. Assalamualaikum, Ponova yang cantik, ambla-amblaam.
1: Iya, waalaikumsalam.
5: Aku tadi mau bilang Cek Nova, tapi nanti.
1: Ya udah.
5: Cek Gaya ya, Cek ya. Gaya.
0: Ya. Dengan siapa ini?
5: Sama Pak Idris juga, selamat siang. Di sini masih panas nih, Ponova. Mau nanya dong, singkat saja.
1: Cek Gayanya nanya.
5: Meter banget nih.
1: Cek Gayanya nanya, ini dari siapa?
5: Dengan Ica.
1: Ica.
0: Di mana saya?
5: Ica di Bone, Sulawesi Selatan.
1: Sulawesi Bone. Selatan, Bone. Ya, silakan Ica. Apa pertanyaannya?
5: Mau nanya, apakah makna simbol budaya Cina Melayu di Indonesia? Gitu.
1: Simbol apa?
0: Simbol budaya Cina apakah Melayu di Indonesia.
5: Makna simbol budaya Cina Melayu di Indonesia.
0: Apakah makna simbol?
1: Oh, makna simbol.
0: Budaya Cina Melayu.
5: Budaya Cina Melayu di Indonesia. Udah deh, itu aja Pak Nova.
1: Oke deh kalau gitu.
5: Okay. Ya. Selamat Pak Nova, selamat tugas ya. Besok kita ketemu lagi di proses.
1: Oke, siap.
5: Selamat ulang tahun.
1: Yo. Iya.
5: Ya. Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan Pak Nova yang ulang tahun, RRI yang ulang tahun.
0: Kayaknya dari Palembang udah ada yang pengen bergabung.
1: Silakan Cik Gaya, kita tahan dulu ya. Pertanyaan yang tadi simpan dulu. Ya, silakan. Okay.
0: Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Aduh, kayaknya masih belum mau ngomong nih Pak Nova.
1: Oke.
0: Ya, kalau yang ingin bergabung di 0711-351656. Mungkin langsung dijelaskan dulu oleh Pak Idris, Pak Nova.
1: Ya, silakan Pak Idris.
2: Terima kasih. Apa pertanyaannya tadi?
0: Simbol. Apakah makna simbol budaya Cina Melayu di Indonesia?
2: Oke. Secara historis ini Mpok Nova, Cek Gaya ya, dulu pada zaman sebelum Belanda, orang itu bertemu itu tanpa ada sekat yang kuat. Ya, orang Tionghoa datang dari Cina daratan sana ke Palembang, ke Medan, ke Riau, ke Lampung, terus ke Jambi, terus ke Jawa Barat ke Banten, kemudian Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, terus sampai ke Indonesia Timur. Salah satu misinya adalah berdagang. Nah, mereka berdagang itu yang pasti untuk mencari keuntungan. Dan ketika mereka datang ke Palembang, ketika masa Hindu-Buddha, clue atau tanda penyambungnya itu ya agama, agama
0: Agama.
2: Buddha. Bagaimana dulu pada masa kerajaan-kerajaan kuno Sriwijaya sampai masa Majapahit, orang-orang Tionghoa itu datang ke Nusantara untuk berdagang. Karena ada kesamaan agama, kesamaan kepercayaan, memudahkan mereka bertemu, mengakses semuanya itu jadi mudah. Dan ketika Islam berkembang di Nusantara, banyak yang datang ke Nusantara itu orang-orang Tionghoa Selatan yang beragama Muslim. Jadi kata cluenya tadi saya sebutkan misalnya Assalamualaikum. Wah, itu kalau orang Muslim itu ada satu kebanggaan, ada orang lain yang sama-sama Muslim bisa bertemu. Dan ini menjadi pemudah kunci Inggrisnya untuk memudahkan percakapan, memudahkan pergaulan. Dan ketika masuknya orang Belanda, budaya kolonial di Nusantara, orang kolonial itu berusaha membatasi ruang gerak orang Tionghoa di Nusantara. Ingat kasus ketika geger pecinan di Jakarta, di Batavia tahun 1772, 74 atau 40 berapa ya, kalau saya lupa, tahun 40-an, 40-an. Di mana orang-orang Tionghoa di kota lama Jakarta itu banyak yang dibantai oleh VOC. Nah, akibat karena ketakutan orang-orang VOC, orang Eropa itu terhadap dominasi Tionghoa yang semakin kuat di Batavia. Dan karena peristiwa tersebut, orang Tionghoa itu pindah, bermigran ke Jawa sebagian, dan ada sebagian lagi migrannya ke Palembang. Maka kalau ditanya Cek Gaya, kapan orang Tionghoa itu mulai banyak tinggal di Palembang? Yaitu setelah geger pecinannya di Jawa dan di Batavia itu, maka Sultan-Sultan Palembang memberikan kesempatan orang-orang Tionghoa Muslim untuk tinggal di Palembang untuk mengembangkan perekonomian dan perdagangan. Dan inilah yang menjadi clue, menjadi tanda bagaimana sebuah budaya itu dapat bertemu, sebuah budaya itu dapat menyatu dengan budaya yang lainnya. Karena ada satu clue atau kunci yang memudahkan komunikasi dan memudahkan pendekatan. Dan ketika masa kolonial, kemudahan itu mulai dibatasi. Orang Tionghoa tidak boleh masuk Islam. Orang Tionghoa kalau ketahuan masuk Islam maka akan dihukum mati pada zaman VOC. Kemudian orang Tionghoa disekat secara politik, dipimpin oleh orang Tionghoa sendiri yang disebut dengan kapiten. Kemudian terus sampai awal kemerdekaan. Dan kita tidak bisa menapik sejarah. Mulai dari hampir di seluruh Nusantara, banyak pejuang-pejuang kemerdekaan itu orang Tionghoa. Dan kita sepertinya menutup mata tentang perjuangan tersebut. Nah, inilah yang menjadi apa namanya, semacam noda, titik noda dalam sejarah Indonesia. Seperti peristiwa Rengas Dengklok di ketika Soekarno diculik oleh pemuda-pemuda, mereka didatangkan ke rumahnya orang Cina dulu di Cina untuk diinapkan di rumah orang Cina, bukan di rumah orang Jawa atau rumah orang Sunda atau rumah orang Cirebon, tidak, tapi rumah orang Cina yang menjadi tempatnya. Dan ini menjadi apa namanya, sebagai contoh bagaimana dulu budaya itu dengan mudahnya dapat bersatu bertemu. Sebagai contoh Cek Gaya, kalau di Palembang ada kueku ya, kueku ya, kueku Cina itu warnanya merah, tapi di Palembang dirubah warnanya menjadi hijau ya. Kita biasa kalau ngopi, kalau kita ngopi di Palembang makan kue bulan. Kue bulan itu yang isinya kacang hijau lembut, kulitnya dari gandum, itu dibakar. Ya, itu biasa di Palembang, jadi jajanan di warung-warung atau di pasar-pasar kue bulan tersebut. Dan kita makan kue satu ya, yang dari sagu atau yang dari ketan atau yang dari asam. Kalau di Palembang ada yang dari asam. yang warnanya merah, cek gaya ya. Itu budaya Cina. Bagaimana budaya Cina itu mampu masuk dalam budaya Melayu dengan kuatnya dan dipraktekkan oleh orang-orang Melayu. Sampai sekarang mungkin Cek Nova nggak sadar kalau ngomong, eh lu mau kemana? Eh lu mau kemana? Ya. Siapa gue? Nah, itu sebenarnya bahasa Tionghoa. Ya, kemudian kita ngomong kata engkong, ya. Engkong itu kata bahasa Tionghoa. Kemudian
0: ini Pak Kris tampaknya ini sudah ada yang ingin bergabung lagi nih. Ponova dari tadi kayaknya nggak sabar dengerin Pak Idris ngobrol.
1: Oke, okay, siap-siap, silakan, silakan, silakan.
0: Kayaknya nih ya. Ya. Kita angkat dulu ya.
1: Ya.
0: Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Halo, dengan siapa nih? Halo. Aduh, Pak Nova nggak mau ngomong lagi, Pak Nova. Padahal tadi ring gitu ya.
1: Oke, baik. Kalau gitu saya bacakan WhatsApp yang masuk ya, Pak Idris ya.
2: Boleh, Pak.
1: Iya, ini ada beberapa WhatsApp yang sudah bergabung bersama kita di sini. Yang mau telepon WhatsApp, mohon maaf ya, kita tidak bisa terima teleponnya. Langsung chat aja ya, Bang Po ya. Yang ingin gabung melalui WhatsApp, langsung di chat aja. Ibu Linda Idris di Ternate. Suara Budaya Nusantara, titip pertanyaan. Akulturasi budaya Cina Melayu, dari segi arsitektur apa yang menjadi perpaduan antara etnis Tionghoa dan Melayu? Oke, itu silakan Pak Idris.
2: Terima kasih.
1: Ya.
2: Di Ternate itu banyak orang Palembang loh. Siapa namanya? Pak Nova?
1: Yang mana?
2: Dari Ternate siapa namanya?
1: Dari Ternate yang barusan ini, Bu Linda, ya. Ibu Linda Idris.
2: Ya, Bu Linda Idris satu nama ya, mungkin satu puyang ya.
1: Satu puyang.
0: Ini namanya ditahan dulu, Pak Nova, sebelum dijawab. Ini sudah ada yang bergabung kembali.
1: Silakan. Baik, Pak Idris, ya? Pak Idris, kita kasih kesempatan dulu buat ya, Cek Gaya ya. Nih.
0: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Halo. Oke, kembali terputus ya. Halo.
5: Halo, dengan Ciguria.
0: Oke, dengan Ciguria. Baik, Ciguria Jakarta dengan ya. Ya. Halo Cigu, silakan. Iya, silakan Ciguria. Suaranya nggak masuk di telepon. Iya, nggak masuk di telepon, langsung aja Cigu.
5: Assalamualaikum juga buat Pak Nova di sana, Braam.
1: Iya.
5: Beres sama Bapak Idris ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
5: Bapak Idris, saya nggak banyak pertanyaan deh. Pokoknya banyak waktunya nih Bapak Idris. Nah memang apa namanya ini akulturasi budaya Cina ini atau Tionghoa dan Melayu ini kan di Nusantara melahirkan perpaduan tradisi unik yang disebut sebagai budaya peranakan. Nah, jadi itu pasti ada wujudnya ya, wujud akulturasi Cina Melayu, pasti ada kuliner peranakannya, bahasa dan sastra, apalagi dengan arsitekturnya, apalagi dengan tradisi dan pakaiannya. Nah, seperti apa itu dengan tradisi dan pakaian yang ada ya, seperti wujudnya akulturasi Cina Melayu ini gitu loh Bapak Idris.
1: Oke, baik.
2: Oke, ya. Terima kasih.
1: Baik, Cigu. Yuk. Ya.
2: Tadi Bu Linda tadi pertanyaannya apa?
1: Bu
5: dari tahun RRI yang
1: kedua. Okay. Oh, masih ada orangnya.
5: Iya. Yeah. Okay. Ya.
0: Ya, baik.
5: Pantunya. Ucapannya ini pantunnya dadak-dadakan nih. Begini, dengan pantunnya apa namanya?
1: Halo? Halo? Oke. Okay. Bu Gu. Ya.
0: Oke. Okay.
1: Iya, baik. Kayaknya juga tidak ini ya, Cegu. Cek Gaya, suaranya juga sudah terputus-putus ya. Okay. Pak Idris, dari Bu Linda tadi tentang akulturasi budaya Cina Melayu dari segi arsitektur. Silakan, Pak Idris.
2: Oke. Okay. Di Ternate itu banyak orang-orang orang Ternate yang keturunan Sultan Palembang ya, yang bermigrasi setelah kalahnya Palembang pada Perang Menteng tahun 1882. Itu sebagian besar bangsawan Palembang serta pengikutnya dibuang ke Ternate dan beranak pinaklah di Ternate tersebut. Mungkin Ibu Linda bisa bisa mungkin ketemu dengan beberapa keturunan orang Palembang di sana. Di arsitektur budaya Tionghoa itu ya, budaya Tionghoa yang masih tersisa kuat dalam budaya kita. Kalau di Betawi itu ada rumah kebaya, ya, rumah rumah limas kebaya. Kalau di Palembang ada rumah limas Palembang. Nah, itu menggambarkan bagaimana budaya Melayu bertemu dengan budaya Jawa, bertemu dengan budaya Tionghoa, bertemu dengan budaya Arab. Jadi satu, itu menyesuaikan. Kalau misalnya budaya pra-Islam tidak ada pangkeng atau kamar, maka ketika masuknya Islam harus menutup aurat, maka dipisahkanlah sekat untuk laki-laki dan perempuan dan orang tua. Maka kata pangkeng itu adalah kamar yang sampai sekarang masih dipakai di banyak daerah, di Sunda, di Jakarta, Batavia, di Jakarta, dan juga di Palembang masih memakai istilah pangkeng tersebut untuk menyebutkan kata kamar. Dan ini menggambarkan bagaimana unsur budaya Tionghoa itu sangat sangat kuat mempengaruhi budaya-budaya lainnya. Kemudian ukiran Palembang itu, mulai dari ukiran, kemudian seni lak, kemudian seni songket, kemudian seni apa namanya batik Palembang, pengaruh Tionghoanya kuat sekali. Bagaimana budaya tersebut mampu masuk ke dalam? Karena salah satu kuncinya, si pemakai budaya itu rata-rata kebanyakan yang punya uang adalah peranakan Tionghoa. Gitu. Sebagai kita mengklaim kebaya asli Indonesia, ya bisa benar dan bisa tidak. Karena baju-baju Cina kuno pada masa dinasti Qing atau masa dinasti Ming, ya, itu pengaruhnya itu masuk dalam budaya Melayu. Lahirlah kebaya, kemudian kain sarung, kemudian batik pesisiran yang mengadopsi budaya-budaya Tionghoa tersebut. Seperti contoh pada batik-batik pesisir menggunakan warna merah, kemudian motif burung hong, motif-motif bunga peony, motif kembang kangkung. Itu adalah pengaruh budaya Tionghoa yang kuat. Menggunakan warna hijau, kuning, merah, biru. Adalah batik-batik pesisir.
0: Kalau kita, Pak Idris ya.
2: Iya. Jadi yang kita saksikan dalam budaya kita yang kita lihat sekarang secara nasional misalnya, ketika orang memakai kebaya, kebaya encim atau kebaya Betawi ya, kemudian kebaya yang sekarang lagi ngetren itu kebaya yang dipakai oleh gadis kretek. Itu dipakai oleh para bangsawan-bangsawan Tionghoa pada masa dinasti Qing abad ke-19 tahun 1800. Dan itu terus dipinjam budaya tersebut. Kalau di Palembang baju kurung kayak gaya ya. Baju kurung itu pengaruh Tionghoanya sangat kuat.
1: Ya.
2: Ya, karena apa? Karena baju yang nyaman dipakai di daerah panas adalah baju yang longgar, tidak ketat, kemudian dari bahan atau kain yang lembut atau dasar yang lembut. Maka bahan ini budaya ini masuklah ke dalam budaya Melayu dan diklaimlah sebagai budaya Melayu. Nah, sebagai contoh Ibu Lydia ya, di Palembang itu atau di Sumatera rata-rata pakai penutup dada pengantinnya, teratai namanya. Mulai dari Aceh sampai ke Lampung memakai penutup dada. Itu adalah budaya Tionghoa yang dimasukkan dalam budaya Melayu. Karena dalam konsep pakaian penganggon atau pakaian pernikahan Cek Nopa ya, orang itu yang bagus dipinjem. Orang mau nanti dulu yang ini, yang penting ketika dipakai, ketika dipadu-padankan cocok. Maka sunting-sunting kepala itu budaya Cinanya sangat kuat.
1: Baik.
2: Kemudian pakai teratainya Cina, kebayanya Cina, ya. Songketnya pengaruh Cinanya kuat. Gitu.
1: Baik, Pak Idris, ini karena waktu kita udah di menit 55, singkat saja 2 menit buat Pak Idris sebagai penutup, silakan.
0: Silakan Pak Idris.
2: Pesan saya, budaya adalah sebagai produk aktivitas manusia, ya, yang positif, yang baik, yang mampu menunjang persatuan dan kesatuan bangsa, patut kita pertahankan. Dan tapi kita akan tetap menghargai unsur-unsur budaya yang ada di dalamnya. Jangan karena masalah warna, masalah motif, misalnya dalam kain, dalam pakaian, atau makanan, itu menjadi konflik berkepanjangan. Persatuan, kesatuan adalah sesuatu yang perlu kita rawat di tengah beragamnya konflik, di tengah beragamnya pertentangan, di tengah beragamnya kondisi politik yang mengharuskan kita untuk terus bersatu. Maka jadikanlah budaya ini sebagai pempererat persatuan kesatuan kita. Sebagaimana RRI yang memiliki visi sebagai pemersatu Indonesia melalui udara.
1: Oke, baik, keren, luar biasa.
0: Pak Nova nggak kerasa nih Pak Nova ya?
1: Iya benar.
0: Ngobrol-ngobrol udah jam 2 aja gitu ya.
1: Iya, iya.
0: Sebelum mengakhiri nih Pak Nova, saya mau bacain sedikit apa dari WA ya.
1: Yeah.
0: Kita mengucapkan terima kasih aja untuk menyapa untuknya Bu Farida di Palu. Salam kekeluargaan ya, dia kirim WA ke kita. Kemudian juga Theodarus dari Magelang dan juga Haris dari Jogja. Salam budaya dari Perumpat RRI Palembang dan Perumpat Antara begitu ya.
1: Siap kalau begitu. Cek Gaya, terima kasih. Pak Idris juga terima kasih ya, sudah berbagi edukasi buat kita untuk hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia, selamat siang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cek Gaya, Ponova.
1: Terima kasih, Pak Idris. Terima kasih kembali Abang Ponya, Baben Cangcing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Palembang dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Ayam Ponova Kalista yang cantik belam-belam sejakarta pamit undur diri ya. Banyak maaf dan jangan mane-mane, tetap di Pro 4 Suara Budaya Jakarta. Bye-bye.
6: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 16 waktu Indonesia Timur.

0: Saudara, kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Maluku terus memperkuat kualitas layanan pemasyarakatan melalui penyusunan standar layanan pemberdayaan klien pemasyarakatan pada Selasa 8 September 2026. Sebagai bagian dari proses penyempurnaan, Kanwil Ditjenpas Maluku bersama Balai Pemasyarakatan Kelas 2 Ambon menggelar fokus group discussion yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan mulai dari aparat penegak hukum, akademisi, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga swadaya masyarakat, mahasiswa, bahkan masyarakat. Diselenggarakannya kegiatan tersebut di Aula Kantor Kecamatan Baguala, giat tersebut dibuka langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Maluku, Riki Dwi Biantoro. Penyusunan standar layanan ini merupakan salah satu inovasi Kanwil Ditjenpas Maluku untuk menghadirkan pola pemberdayaan yang lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan. Melalui FGD ini, berbagai masukan dan perspektif diharapkan dapat menyempurnakan draft standar layanan sehingga implementasinya dapat dilakukan secara sistematis dan melibatkan seluruh unsur terkait. Pada akhirnya, layanan pemberdayaan diharapkan mampu memperkuat reintegrasi sosial, meningkatkan kemandirian ekonomi klien pemasyarakatan, sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Indonesia.
1: Jumpa di News Pro 4 jam 18 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bah Saudara Samoa, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik pifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama Samoa itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

Pengarus samaan gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

0: Deta herang kenapa hidup nih akan bajalang seng sesuai rencana?
1: Karena dari situ katong belajar jadi lebih kuat.
0: Jadi, semua ini ada akan pung arti, Kak?
1: Iyo, betul. Setiap pengalaman tuh pelajaran yang berharga.
0: Jangan berhenti melangkah. Hidup adalah perjalanan penuh makna.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 17 waktu Indonesia Timur.
2: Saudara, di balik persoalan tumpukan sampah liar di Jalan Yosudarso Amplas, Kota Ambon, terselip kisah anak-anak sekolah. Ada yang mengais rezeki demi bisa bertahan dan membiayai kebutuhan seharian mereka, seperti yang dilakukan Rusti dan kawan-kawan. Setiap selesai jam sekolah, Rusti bersama rekan-rekannya mendatangi tempat pembuangan sampah liar tersebut untuk berburu barang-barang bekas. Tanpa rasa canggung, anak-anak ini membongkar tumpukan sampah guna mencari kardus, kertas, plastik, hingga logam yang masih bernilai jual. Bagi Rusti, aktivitas ini menjadi satu-satunya cara untuk mendapatkan uang saku dan ongkos transportasi menuju sekolah. Kendati berisiko terhadap kesehatan, usaha tersebut tetap mendapat restu dari orang tua selama ia berjuang secara jujur dan tidak merugikan orang lain. Fenomena ini menegaskan bahwa tumpukan sampah liar di kawasan Amplas tak sekedar menunjukkan rendahnya kedisiplinan pembuangan sampah warga, tetapi juga memotret kondisi sosial ekonomi anak-anak yang terpaksa menggantungkan biaya pendidikan dari limbah kota.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 8 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bah saudara semua, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik tifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama semua itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

Pernah ingin investasi tapi bingung mulai dari mana? Kini investasi tidak harus rumit. Dengan reksadana Anda bisa mulai hanya dengan dana terjangkau, tanpa harus menjadi ahli keuangan. Reksadana adalah solusi investasi yang dikelola oleh profesional. Uang Anda akan ditempatkan pada berbagai instrumen seperti saham, obligasi, atau pasar uang dengan tujuan dan profil risiko Anda. Keuntungan? Lebih praktis, lebih terdiversifikasi, dan tentunya lebih terarah. Mulai dari ratusan ribu hingga miliaran rupiah, semua bisa berkembang dengan strategi yang tepat. Ayo mulai investasi reksadana hari ini, karena langkah kecil hari ini bisa jadi hasil besar di masa depan.

Masih tetap dengar keton di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Pak Sudara keton masih ada di Dangdut Nusantara yang beta hadirkan. Partemani Pak Sudara semua sampai nanti keton ada di jam 7 atau pukul 19 waktu Indonesia Timur. Hiburan lagu-lagu dangdut dari berbagai daerah ya. Masih akan kita hadirkan partemani Pak Sudara di kesempatan sore hari ini. Jadi jangan kemana-mana Pak Sudara, tetap dengar keton di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Pengarus samaan gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

0: tempat saluran budaya Bumi Seribu Pulau.
1: Masih tetap dengar keton di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Bas Udara keton masih di Dangdut Nusantara yang akan terus kita hadirkan buat temani Bas Udara sampai nanti keton ada di jam 7 atau pukul 19 waktu Indonesia Timur. Selamat sore, beta ucapkan per Bas Udara semua yang ada dengar keton di program 4 RRI Ambon. Semoga Bas Udara semua terhibur dengan apa yang beta hadirkan di saat ini. Jangan kemana-mana Bas Udara, beta Reina akan temani Bas Udara sampai di pukul 24 atau jam 12 ya, waktu Indonesia Timur. Hiburan dan info-info menarik masih akan terus beta hadirkan per temani Bas Udara. Jadi tetap dengar keton di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

0: Nah, saudara, lembaga pemasyarakatan kelas 3 Wahai tunjukkan komitmen dukung pelestarian lingkungan sekaligus perkuat sinergi antar instansi melalui kegiatan penanaman mangrove yang dipusatkan di Pantai Hatui Wahai Rabu 9 September 2026 kemarin. Kegiatan aksi hijau tersebut dilaksanakan berdasarkan program unggulan Pangdam 15 Patimura berupa penanaman pohon mangrove dan sukun. Kegiatan ini bertujuan menjaga ekosistem pesisir serta mendukung kelestarian lingkungan di wilayah Maluku. Mewakili Lapas Wahai, Kepala Urusan Tata Usaha Usman Bakri Anto tegaskan bahwa keterlibatan pemasyarakatan dalam kegiatan sosial dan lingkungan merupakan langkah nyata untuk menghadirkan peran pemasyarakatan yang berdampak bagi masyarakat. Dalam kesempatan yang sama, dan Ramil 150205 Wahai, Kapten Infanteri Bakri Nujung Marsuki, Anto sampaikan apresiasi atas partisipasi dan dukungan jajaran Lapas Wahai. Menanggapi kegiatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Maluku, Riki Dwi Biantoro, turut memberikan apresiasi atas kolaborasi yang terjalin di daerah. Nah, Riki Anto bilang, Katong sangat mendukung partisipasi aktif Lapas Wahai dalam aksi kepedulian lingkungan ini. Ini merupakan wujud nyata dari semangat pemasyarakatan yang bermanfaat. Pemasyarakatan bukan sekedar institusi pembinaan, melainkan bagian integral dari masyarakat yang selalu siap bersinergi dengan TNI, Polri, dan pemerintah daerah demi kemajuan dan kelestarian alam di Maluku.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 19 waktu Indonesia Timur.

Masih tetap dengarkan di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Bah Saudara, kita masih ada di acara Dangdut Nusantara yang akan terus kita hadirkan pertemanan Bah Saudara sampai nanti kita ada di jam 7 waktu Indonesia Timur. Nah jangan kemana-mana Bah Saudara, Betarin masih akan terus temani Bah Saudara sampai di jam 12 malam. Hiburan dan info-info menarik nanti akan kita hadirkan pertemanan Bah Saudara. Jadi jangan kemana-mana Bah Saudara, tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

0: Newstro Ampa, tepat jam 19 waktu Indonesia Timur.
1: Pak Saudara, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPPR RI Ambon kembali menggelar dialog interaktif yang mengangkat isu strategi seputar penguatan karakter anak bangsa melalui kearifan lokal. Dialog khusus tersebut memfokuskan pembahasan pada pentingnya pembinaan generasi muda agar lebih mengenal, mencintai, dan melestarikan adat serta tradisi budaya di Maluku. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Provinsi Maluku Prof. Dr. Abdullah Latuapo MAG dalam pemaparannya Anto tegaskan bahwa akar budaya dan nilai-nilai tradisi lokal merupakan benteng utama dalam menjaga integritas serta identitas masyarakat Maluku di tengah arus modernisasi. Menurut Anto, pemuda seringkali menjadi kelompok yang paling rentan tergerus oleh budaya luar, sehingga pembinaan yang terarah berbasis kearifan lokal menjadi sebuah urgensi kebangsaan. Latuapo juga tegaskan bahwa falsafah hidup orang Basudara, Pela Gandong, serta berbagai warisan tradisi leluhur tidak boleh hanya menjadi slogan semata, melainkan harus diinternalisasi secara nyata oleh generasi milenial dan Gen Z di Maluku. Nilai-nilai kultural tersebut terbukti ampuh sejak dulu dalam merawat kerukunan, toleransi, serta ikatan kebersamaan lintas agama dan golongan di bumi raja-raja. Lebih lanjut, Anto mendorong agar lembaga pendidikan, tokoh adat, tokoh agama, serta pemerintah daerah dapat bersinergi merumuskan langkah taktis dalam memasukkan unsur pendidikan karakter berbasis budaya lokal ke dalam ruang-ruang publik kaum muda. Nah, lebih jauh, Latuapo berpesan agar generasi muda Maluku tidak melupakan jati diri asalnya betapapun tinggi mobilitas ilmu dan teknologi yang mereka kuasai. Budaya dan adat tradisi lokal harus dijadikan kompas moral dalam melangkah agar kemajuan zaman tetap berjalan selaras dengan kelestarian warisan leluhur yang bermartabat. Demikian news hari ini, Pak Saudara. Katong baku dapat di news esok pagi jam 6 waktu Indonesia Timur.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Salam budaya. Salam jumpa bersama kami RRI Ambon. Sahabat budaya, Provinsi Maluku sangat kaya dengan kebudayaan. Hal ini tergambar dengan ciri khas yang ada di setiap negeri dan desa yang ada di bumi raja-raja. Salah satu budaya yang dimiliki oleh Provinsi Maluku yakni tarian Cakalele, yang adalah tarian perang tradisional. Tarian ini digunakan untuk menyambut tamu ataupun dalam perayaan adat. Tarian Cakalele ini terus terpelihara dan salah satu negeri yang masih melestarikan tarian perang ini yakni Negeri Wai, terletak di Kabupaten Maluku Tengah. Lengkapnya mengenai tarian Cakalele Negeri Wai, kita ikuti bincang-bincang Hence Peters bersama Raja Negeri Wai, Dr. Randus Derek Bakar Besi, MSI, berikut ini.
1: Bapak Raja, Cakalele ini kan merupakan tarian khas Maluku. Sebenarnya ya, tarian Cakalele ini sudah ada sejak kapan, Bapak Raja?
2: Cakalele ini dia ada sejak negeri ini dia sudah hadir.
1: Terus apakah tarian Cakalele ini yang ada di Maluku ini semuanya gerakannya sama, ataukah tarian Cakalele dari Griwai ini agak berbeda?
2: Iya, jadi Cakalele ini soal sama seluruhnya, daya tariannya sama, ya. Tariannya sama, hanya pakaian itu berbeda di Wai. Itu untuk dilaksanakan tarian Cakalele itu mereka ada punya prosesnya. Prosesnya dari awal ya mereka harus persiapan, ya, bersiap ke gunung mengambil pakaian.
1: Iya.
2: Pakaian itu yang memang berasal dari tumbuhan yang memang dikenal sebagai khas orang Maluku, makanan orang Maluku, yaitu pohon sagu. Pohon sagu dia mengambil, dia punya jaga atau pohon itu untuk dibakar, untuk diambil, diturun ke negeri, tempat yang sudah disediakan dari awalnya, yang sudah ditentukan tempat pembakaran utang sagu itu, jaga sagu itu, ya, untuk jadikan pakaian. Itu setelah dibakar, dia menjadi arang dan mereka memakai pakaian itu dengan menggosok badannya seluruhnya hitam dan setelah itu mereka memakai pakaian itu lalu dilengkapi dengan peralatan-peralatan seperti rantai parang, tombak, salawak ini untuk persiapan kegiatan tarian yang memang selama itu dilakukan baik secara resmi, kegiatan-kegiatan resmi, penyambutan-penyambutan resmi, acara-acara adat khususnya, baik itu pelantikan-pelantikan kepala pemerintahan negeri, maupun acara-acara yang formal yang selalu diminta.
1: Oh iya, jadi memang tarian Cakalele ini Bapak Raja bukan tentukan, tapi tarian Cakalele ini jika diminta, baru tarian Cakalele ini dihadirkan gitu Bapak Raja.
2: Iya, jadi dia bukan tarian yang seenaknya saja bisa dimainkan, tetapi bila diminta baru tarian itu dibuat atau dipakai ya, untuk kegiatan tertentu.
1: Bapak Raja, apakah memang menyangkut tari-tarian ini, apakah memang ada ritual khusus yang memang harus dibuat dulu baru tarian Cakalele ini dipertontonkan ya?
2: Ya, ritual khusus ya ada. Itu dia prosesnya sangat ada, mulai dari persiapan, terus dia harus setelah itu namanya ada kapitan maromentar. Yang kapitan maromentar itu sebagai panglima, ya, panglima untuk permainan adat. Tapi dia mesti pergi, setelah sebelum main adat, dia mesti pergi ambil tombak negeri dulu. Tombak negeri dari namanya Amanupu, salah satu rumah yang namanya Amanupu. Amanupu itu adalah penyimpanan seluruh rantai-rantai tombak, ya, namanya semua hal yang berkaitan dengan pakaian dan melengkapi proses permainan adat itu.
1: Jadi ada rumah yang khusus untuk taruh perlengkapan itu Bapak Raja?
2: Ada, itu ya, ada.
1: Yang namanya tadi apa Bapak Raja?
2: Amanupu.
1: Amanupu. Apakah Amanupu ya, itu di tengah-tengah negeri atau di dekat Baileo ataukah posisi letaknya di mana Bapak Raja?
2: Ya, di dalam negeri memang, di dalam negeri.
1: Apakah tarian Cakalele ini khusus untuk orang khusus ataukah tarian Cakalele ini ditunjuk orang untuk menari cakalele ini ataukah gimana Bapak Raja?
2: Ya, cakalele ini sudah di orang-orang itu sudah tetapkan dan seluruh masing-masing kepala sewa yang sudah ditetapkan dari awal dan itu tidak bisa diganti. Tarian cakalele dari dulu orang itu kalau meninggal dan itu sudah dilanjuti oleh keluarga dimaksud itu sudah ada alamnya, bukan dia muncul bila ada yang mau bermain dulu baru misalnya dilatih atau salah satu sanggar, tidak, itu sudah merupakan khas turunan dari dulunya, dari senonya. Jadi kalau mata rumah itu ya itu saja, nggak boleh diganti.
1: Tarian ini menyangkut marga yang ditentukan, marga itu yang harus ya.
2: Iya, karena marga itu misalnya Amanupu, marga Tualuru yang tetap di situ tidak bisa dirombak. Ya Kapitan itu ya Rewaru, ya Marumentar itu Mata Kupan, ya itu sudah ada. Malaysia itu dari Kayadu dan lain-lain. Sudah ditetapkan.
1: Bapak Raja, apakah memang dari marga-marga tersebut itu punya mungkin sanggar untuk mereka latihan ataukah gimana? Ataukah memang ada dari orang tua turun-temurun sudah diajarkan?
2: Jadi itu sudah ada sanggar. Itu dia turun-temurun sudah. Misalnya dia pun orang tua misalnya meninggal, ya. Dia turun kepada anaknya tanpa sanggar pun itu sudah jalan otomatis. Tidak ada sanggar yang mengatur itu. Dari turunan dan turunan turun-temurun. Itu saja yang sudah ditetapkan. Nah, itu mereka sudah tahu secara otomatis. Keluarganya itu sudah tahu secara otomatis.
1: Kalau menyangkut tari-tarian cakalele ini, kalau memang ada yang diminta untuk cakalele, apakah cakalele punya lokasi sendiri?
2: Ya, itu kita lokasi sendiri. Di mana saya mau diminta. Misalnya tiba-tiba setelah dia diminta oleh instansi tertentu misalnya, acara tertentu misalnya. Lalu saat itu dia kembali, misalnya diminta ke Ambon, ya. Itu ke Ambon dia tidak bisa naik mobil, dia berjalan dari Waisan ke Ambon. Itu terjadi selama ini jalan.
1: Oh, jadi jalan dari jalan kaki Bapak?
2: Jalan kaki
1: dari Wai sampai ke Ambon gitu.
2: Ke Ambon, sempurna naik mobil. Nanti kalau misalnya dia pulang ada marga atau keluarga atau masyarakat berasa bahwa mau undang mereka, ya mereka hadir tempat itu untuk main.
1: Apakah memang diharuskan untuk 10 anggota atau berapa Bapak Raja?
2: Ya itu rata-rata lebih dari 10 ya. Karena itu tugas dan fungsinya ada. Tadi saya bilang, ada kapitan, ada marometer, ada Malaysia muka, Malaysia belakang. Semua itu karena dia atur pada sesuai dengan perjuangan kemerdekaan saat itu yang mereka menantang jajahan. Itu semua itu. Itu sudah diatur yang fungsi dan tugasnya.
1: Mungkin ya. Wai sendiri kalau memang tarian ini sakral, banyak nih yang potong-potong menyangkut motong-memotong nih Bapak Raja.
2: Iya, seperti yang contoh seperti pukul menyapu ya, begitulah.
1: Iya, kayak gitu. Apa memang ada dari tarian cakalele ini ada potong-potong gitu Bapak Raja?
2: Ya, itu pernah terjadi baku potong tapi saya makan. Baku potong, parang benar. Itu bapak potong tidak makan kalau sudah pakai pakaian.
1: Iya.
2: Kalau sudah pakai pakaian itu bapak potong nggak makan. Kalau dia mereka salah pasti
1: senang.
2: Pasti berdarah. Tapi kalau mereka jalan sesuai dengan tahapan aturan yang telah ditetapkan dari dulu sampai sekarang.
1: Bapak Raja, kalau contoh di lain ya ada seperti pukul nyapu, terus pukul nyapu habisnya itu gosok pakai minyak atau pakai getah daun. Kalau untuk cakalele di Wai ini, apakah ada punya minyak ataukah?
2: Ya di cakalele itu tak ada minyak. Biasa mereka habis main tarian itu kan biasa do minta minyak moyang. Namanya di sini bilang minyak moyang. Minta minyak moyang biasa mereka siapkan secukupnya saja, nggak banyak.
1: Itu khasiatnya apa Bapak Raja?
2: Habis itu ada masyarakat minta minyak moyangnya. Kalau ada sakit bisa digunakan gitu. Kalau ada penyakit bisa digunakan. Dan biasa misalnya di negeri Wai kalau ada misalnya sekarang COVID-19
1: ya.
2: Itu mereka langsung kurung negeri, moyang diambil kegiatan kurung negeri. Jadi susah penyakit masuk negeri. Ya, itu terjadi. Sampai sekarang Wai belum cabut. sudah seluruh negeri sampai sekarang wayang belum cabut. Dan memang kenyataannya memang wayang sebenarnya pernah kenal itu, kenal COVID-19.
1: Iya, karena memang yang saya lihat, yang saya datang nih Bob Raja, tidak ada satupun yang pakai masker karena memang zonanya zona hijau, iya kan?
2: Iya, karena mereka sudah awalnya terjadi, terus adat itu dia sudah salele negeri, dibilang salele itu dom jalan rawa negeri, kurun negeri dengan tombak negeri.

Setiap negeri memiliki ciri khas tersendiri, dan itulah mengenai tarian Cakalele yang ada di negeri Wai, Provinsi Maluku, sebagai bagian dari kekayaan Indonesia tercinta. Terima kasih kebersamaannya.

Oh ya, betul minta ampun banyak-banyak dari os tu kio. Mar os pun muka bangka-bangka terus. Persis macam setan tak rampal lagi. Kutuk!

Basudara, budaya Maluku ini bukan cuma cerita orang dolo-dolo. Ini adalah warisan yang wajib perkatong jaga akan sama-sama. Mari katong tetap bangga dengan bahasa daerah, tarian adat, musik diva, lagu-lagu daerah, sampai adat istiadat yang suturun temurun. Jangan sampai hilang cuma karena katong semau kenal de budaya sendiri. Ajar akan para anak-anak, ikut kegiatan budaya, dukung para seniman lokal supaya budaya Maluku tetap hidup dan dikenal sampai ke mana-mana. Ingat basudara, kalau bukan katong yang jaga budaya ini, siapa lai? Kalau bukan sekarang, apa tempo lai? Mari katong lestarikan budaya karena budaya adalah katong orang Maluku pung jati diri.

Masih tetap dengarkan di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Oke, Mbak Saudara, ketemu masih ada di acara Pustaka Maluku yang akan terus kita hadirkan pertemani Mbak Saudara sampai nanti ketemu ada di jam 8 atau pukul 20 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, beta ucapkan per Mbak Saudara yang ada dengarkan di Pro 4 RRI Ambon. Semoga Mbak Saudara semua terhibur dengan apa yang beta hadirkan di saat ini. Nah, untuk Mbak Saudara yang mungkin saat ini sedang menjalankan atau masih terus menjalankan tugas dan tanggung jawab Mbak Saudara di hari ini, tetap semangat saja dengan apa yang Mbak Saudara kerjakan. Sukses selalu menjadi milik Mbak Saudara semua. Jangan kemana-mana Mbak Saudara, tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Oh.

0: Gereja Immanuel di negeri Hila Jasiralehitu, Pulau Ambon. Meski sudah ditinggalkan oleh jemaatnya sejak tahun 1999, Gereja Immanuel tetap eksis berdiri sebagai salah satu situs wisata religi karena dijaga dan dirawat oleh warga Muslim Hila dan Kaitetu. Di bagian dalam gereja terdapat sebuah mimbar dan kursi panjang yang diatur berbaris sebagai tempat duduk jemaat. Dinding gereja terbuat dari kayu dengan 3 jendela. Staf pemerintah negeri Hila Nurdin Lating kepada RRI memastikan warga muslim sekitar menjaga dan merawat gereja tersebut sebagai wujud toleransi beragama sekaligus melestarikan warisan sejarah bangsa.
1: Ya, sampai saat ini alhamdulillah gereja ini masih bisa berdiri kokoh dan tetap diperhatikan dan dipelihara oleh masyarakat di negeri Hila. Pada beberapa bulan yang lalu, sekitar 5 bulan yang lalu, atapnya itu diganti oleh para pemuda negeri Hila. Nah, inilah merupakan bentuk toleransi antar umat beragama yang memang kita jaga. Sudah berumur ratusan tahun, ini jati diri orang Maluku yang kita katakan pula dan gandong, potong di kuku, rasa di daging. Ya, sampai dengan hari ini komunikasi kita dengan para jemaat yang dulu di sini tidak pernah putus. Bahkan hampir setiap hari itu mereka datang berkunjung ke sini. Ada yang mengunjungi gereja, ada yang mengunjungi kerabatnya di Hila, ada juga yang berziarah ke kuburan orang tua mereka yang berada di negeri Hila ini.
0: Gereja Immanuel Hila dibangun oleh bangsa Portugis 2 tahun setelah gudang rempah atau loji yang kemudian berubah menjadi benteng Amsterdam dibangun. Tepatnya pada tahun 1514 dengan nama Santo Yakobus. Gereja Katolik ini kemudian diambil alih oleh Belanda pada tahun 1605. Oleh Belanda, gereja kayu ini kemudian diperbesar, namun namanya tidak diubah. Hingga kemudian ketika Bernardus van Fluren menjadi gubernur jenderal Belanda untuk Maluku pada tahun 1780, dia mengganti namanya menjadi Immanuel dan beralih status menjadi gereja Protestan hingga saat ini. Selain sebagai salah satu ikon wisata religi dan sejarah Maluku, Gereja Immanuel yang didaulat sebagai gereja tertua di Maluku menjadi bukti kuatnya toleransi antar umat beragama di Jasiralehitu dan Pulau Ambon. Lokasinya yang bersebelahan dengan benteng Amsterdam sekitar 50 meter membuat Gereja Immanuel hampir tidak pernah sepi dari kunjungan wisatawan.

0: Saluran budaya bumi seribu pulau.
1: Masih tetap dengar Katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Katon masih di Pustaka Maluku Basudara yang kita hadirkan, pertemani Basudara, sampai nanti Katon ada di jam 8 atau pukul 20 waktu Indonesia Timur. Nah Basudara jangan kemana-mana karena kita masih akan terus temani Basudara dengan beberapa rangkaian acara sampai nanti di jam 12 atau pukul 24 waktu Indonesia Timur. Tetap dengar Katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

Batik merupakan warisan budaya leluhur yang dalam perjalanan sejarahnya terus mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan sosial masyarakatnya. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman batik yang luar biasa, tentunya menjadi kebanggaan kita bagi masyarakat dengan harapan batik bisa terus dipertahankan dan dicintai masyarakat Indonesia. Hampir di setiap daerah Nusantara ini memiliki ciri dan keunikan batik masing-masing. Masyarakat perajin batik terus bereksplorasi untuk mengembangkan motif maupun bahan kain batik. Tidak hanya untuk digunakan sebagai pakaian, tetapi batik juga digunakan merambah sebagai hiasan atau juga sebagai alat rumah tangga.

0: beragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Masih tetap dengarkan di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Oke, Mbak Sudara, kita masih ada di acara selanjutnya. Kali ini ada drama legenda yang beta hadirkan pertemani Mbak Sudara sampai di jam 8.15 waktu Indonesia Timur. Setelah itu dari jam 8.15 sampai di jam 9, kita ada di Walang Pro 4. Nah, untuk drama legenda malam hari ini yang beta hadirkan dari saat ini sampai nanti di jam 8.15, ada satu cerita rakyat yang tentunya sudah beta siapkan pertemani Mbak Sudara di kesempatan malam hari ini. Jadi jangan kemana-mana Mbak Sudara, tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

Pada zaman dahulu kala, di sebuah daerah pegunungan di Maluku, hiduplah seorang anak laki-laki yang bernama Iyongki. Dia hidup sebatang kara, dan sejak kedua orang tuanya meninggal, ia kemudian pindah dan menetap di Benteng. Dengan tekad yang begitu kuat dan harapan masa depan yang lebih baik, maka setiap hari Iyongki harus ke hutan untuk mencari dan mengumpulkan kayu bakar untuk dijual di pasar demi memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Di suatu pagi, Iyongki mendayung perahunya menuju pantai negeri Latuhalat untuk mencari kayu bakar di gunung yang ada di sekitar pantai tersebut. Sesampainya di pantai Latuhalat, Iyongki menambatkan perahunya di akar sebuah pohon yang tumbuh di tepi pantai itu. Sambil membawa bekalnya, ia berjalan mendaki gunung. Sesampainya di puncak, ia mulai bekerja.

0: membayung perahunya menuju pantai negeri Latuhalat untuk mencari kayu bakar di gunung yang ada di sekitar pantai tersebut. Sesampainya di pantai Latuhalat, Yongki menambatkan perahunya di akar sebuah pohon yang tumbuh di tepi pantai itu. Sambil membawa bekalnya, ia berjalan mendaki gunung. Sesampainya di puncak, ia mulai bekerja.
1: Wah, kayu-kayu kering susing ada di sini lagi. Kayaknya nih beta harus tebang pohon-pohon ini saja. Biar tinggal akang sampai kering, baru beta ambil. Kalau beta sih tebang akang pohon, mana mungkin beta bisa kumpulkan kayu kering untuk jual.
0: Hari berganti hari, bulan pun berlalu. Apa yang dilakukan Yongki di gunung itu terus berlanjut. Hampir semua pohon yang ada di puncak gunung itu ditebang habis oleh Yongki. Akhirnya, lama-kelamaan hutan atau pepohonan yang ada di sekitar gunung itu semakin gundul. Suatu ketika, di saat Yongki sedang mengumpulkan kayu, ia pun merasa lelah dan ia beristirahat sejenak sambil menyantap bekal makanan yang dibawanya. Tak terasa hari sudah mulai gelap, maka Yongki memutuskan untuk tidur di hutan. Ia lalu mencari tempat beristirahat atau tempat tidur yang begitu aman.

0: Kayaknya tampak ini cocok nih untuk beta istirahat. Beta tidur di sini juga. Tanahnya so lapang, ada rumpu-rumpu hijau. Ayo, menyenangkan pas kali. Syukurlah malam ini sing turun hujan. Tapi beta pun mata nih sing bisa tertutup. Ini apalah ini? Nyamuk membuat terik saja. Sial ya.
1: Saat Yongki berteriak minta tolong, dengan sekejap ular raksasa itu menelang Yongki hidup-hidup. Selang beberapa saat kemudian, ular itu kembali memuntahkannya. Yongki terpelanting ke tanah hingga tak sadarkan diri. Tak lama kemudian, Yongki kembali sadar. Dan tiba-tiba, ia mendengar suara bergemuruh. Ternyata, seorang lelaki tua yang bertubuh tinggi dan besar telah berdiri di depannya. Yongki sangat ketakutan sekali.
2: Osi siapa? Beta sing kenal si. Jangan ganggu beta. Bi. Hei.
3: Hei anak muda. Siapa namamu? Dan dari mana asalmu?
2: Beta Yongki dari Manipa. Tapi beta tinggal di Benteng.
3: Mengapa kamu masuk di tempatku dan merusak hutan serta menebang pohon-pohon di daerahku seenak kamu?
2: Ampun Tete, ampun. Beta lakukan itu hanya untuk bertahan hidup, untuk mencari kayu bakar untuk dijual di pasar.
3: Tapi kenapa kamu menebang pohon yang ada di daerahku ini?
2: Ampun, Tete, ampun. Beta tebang pohon-pohon di sini karena tidak ada lagi ranting-ranting yang kering. Sekali lagi, beta minta ampun, Tete. Beta ini anak sebatang kara, Tete. Beta orang tua sudah meninggal.
3: Baiklah, aku memaafkanmu. Tapi kau harus berjanji dan tidak lagi menebang pohon di sini.
2: Iya, Tete. Beta janji. Beta tidak akan menebang pohon di tempat ini lagi, Tete.
1: Mendengar apa yang

0: dikatakan Yongki sebagai anak sebatang kara yang telah ditinggal pergi kedua orang tuanya, serta telah berjanji untuk tidak menebang pohon lagi. Maka lelaki tua itu merasa iba pada Yongki dan berkeinginan untuk memberikan sesuatu kepadanya.
1: Hei anak muda, aku tahu kau telah berkata jujur padaku. Untuk itu mintalah apa yang kamu mau. Pasti aku kabulkan.
2: Maaf Teteh, Beta tidak minta apa-apa dari Teteh. Tapi apapun yang Teteh berikan pada Beta, Beta akan terima dengan senang hati Teteh.
1: Baiklah, kalau itu maumu. Sekarang juga, pejamkanlah matamu nak.
0: Di saat Yongki memejamkan matanya, lelaki tua itu mengambil sepotong bambu atau bulu yang tumbuh tidak jauh di belakang Yongki. Dan dengan kesaktiannya itu, kakek menusuk kembali bambu atau bulu di kepala Yongki hingga tembus kakinya. Dan beberapa saat kemudian, kakek itu mencabut bambu atau bulu itu kembali dari tubuh Yongki. Dan herannya, Yongki tidak merasa sakit sedikit pun.

0: Anak muda, sekarang buka matamu pelan-pelan. Bagaimana? Apa yang kamu rasakan?
1: Tete, beta rasa beta pun tubuh ini sangat bertenaga. Bertenaga yang luar biasa. Sebelumnya beta tidak seperti ini. Tidak pernah merasa kuat seperti ini, Tete.
0: Ketahuilah anak muda, aku telah memberimu ilmu kekebalan tubuh. Ilmu ini tidak hanya membuat tubuhmu kekar, kebal terhadap segala macam senjata tajam, tapi juga memiliki kekuatan untuk membela diri.
1: Dangke, Tete. Dangke, Tete sungguh baik, Parbeta.
0: Ingat, anak muda. Ilmu yang sudah kamu peroleh itu, gunakanlah untuk kebaikan. Jangan sekali-kali kamu melakukan kejahatan dengan menggunakan ilmu tersebut.
1: Iya, Tete.

0: Di saat Yongki sedang menoleh ke belakang, melihat pohon bambu atau bulu tadi, ternyata pohon bambu itu masih berdiri dengan tegak. Tiba-tiba, ia melihat juga 7 helai daun bambu terlepas dari tangkainya, kemudian berterbangan hingga jatuh ke tengah laut.
1: Apa yang muncul di tengah laut itu? Kelihatannya seperti pulau. Ya betul, itu pulau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Iya betul, ada 7 pulau yang muncul di tengah laut. 7 pulau yang muncul di tengah laut, tempat jatuhnya 7 helai daun bambu.
0: Di saat Yongki kembali melihat pohon bambu tersebut, ternyata pohon bambu itu sudah menghilang, tidak berada di tempatnya lagi. Yongki pun merasa kaget karena kakek yang menolongnya itu pun hilang bersamaan dengan pohon bambu itu. Dan keesokan harinya, Yongki cepat-cepat kembali ke perkampungan dan menceritakan semua yang dialaminya. Ilmu yang didapat Yongki dipergunakan untuk menjaga diri dan menolong orang lain. Tempat Yongki beristirahat hingga kini masih terlihat bersih dan dianggap sebagai tempat keramat oleh penduduk Latuhalat. Sementara pohon bambu yang dilihat Yongki disebut dengan nama bambu atau bulu pamali karena tumbuh dan hilang secara misterius. Serta 7 pulau yang muncul di tengah laut itu sampai sekarang disebut Pulau 7. Sahabat budaya, kisah ini mengingatkan kita bila mau masuk ke suatu tempat tertentu, mintalah izin dahulu kepada yang empunya tempat tersebut, serta jagalah kelestarian alam sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan.

Dan kebanyakan Mbak Saudara masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Satu drama legenda ya, cerita rakyat sudah kita hadirkan par temani Mbak Saudara di acara drama legenda. Nah selanjutnya Mbak Saudara katong ada di Walang Pro 4 yang beta hadirkan kembali par temani Mbak Saudara sampai nanti katong ada di jam 9 waktu Indonesia Timur. Jangan kemana-mana Pak Saudara, tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

Bah saudara, jang katong lihat orang dari kekurangan nih. Orang dengan disabilitas dong pun kemampuan kadang luar biasa, asal dong dikasih kesempatan. Katong jangan cuma bilang peduli, tapi buktikan dan tindakan. Bantu kalau memang dong butuh, hormati pilihan dong, dan jangan bikin dong rasa beda. Ingat bah saudara, disabilitas bukan penghalang terjadi hebat. Yang paling penting itu kesempatan, dukungan, dan rasa saling menghargai. Karena katong semua pun hak sama, bah saudara. Mari bikin Ambon dan Maluku jadi tempat yang ramah, nyaman, dan terbuka bagi semua orang.

0: Basudara, katong harus selalu siap kalau terjadi bencana. Jangan tunggu sampai bencana baru mau panik.
1: Betul. Apalagi katong tinggal di daerah yang rawan gempa, longsor, banjir, dan bencana yang lainnya.
0: Makanya penting sekali untuk tahu jalur evakuasi dan tempat aman di sekitar rumah.
1: Jangan lupa juga, Basudara, siapkan tas siaga bencana, isi dengan air minum, makanan ringan, obat-obatan, senter, dokumen penting, dan kebutuhan yang lainnya lah, Basudara.
0: Kalau terjadi gempa, jangan langsung lari keluar. Lindungi kepala dan badan, berlindung di tempat yang aman, baru keluar setelah guncangan berhenti.
1: Dan yang paling penting, jangan percaya berita yang belum jelas, Basudara. Katong ikuti informasi resmi dari pihak berwenang dulu.
0: Ingatan, katong harus saling mengingatkan, saling membantu, dan tetap tenang menghadapi bencana.
1: Karena kesiapsiagaan bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab katong semua, Basudara.
2: Siap sebelum bencana, selamat saat bencana.

Nah, saudara semua, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik tifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama semua itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

0: Ita, Ali sadar gak sih? Sekarang di Maluku nih banyak wisatawan yang datang dari luar sana.
1: Iyo kawan nih, dong datang mau nikmati pantai, pulau-pulau yang cantik, budaya, tarian, musik, sampai kuliner khas Maluku. Katupun daerah itu memang punya potensi paling banyak kawan.
0: Beta sanang lihat itu lai. Tapi tahu gak sih, pariwisata tuh bisa maju kalau katupun masyarakat juga ambil bagian.
1: Betul kawan. Katu mulai dari diri sendiri saja. Seng usah buang sampah sabarang, jaga tempat wisata tetap bersih, seng usah rusak alam, dan tetap pelihara adat istiadat yang sudah diwariskan dari nenek moyang kawan.
0: Dan yang paling penting tuh, sambut tamu dengan ramah. Orang Maluku kan sudah terkenal dengan ramah. Satu senyum saja bisa bikin wisatawan rasa nyaman.
1: Yui, kalau wisatawan sana, dong pasti datang ulang lagi. Bahkan dong bisa ajak keluarga, tamang-tamang datang ke Maluku.
0: Nah itu berarti usaha masyarakat juga ikut berkembang tuh. Yang jual makanan, pengrajin, sopir, pembandu wisata, sampai pelaku UMKM juga bisa semua dapat manfaat.
1: Betul. Jadi pengembangan pariwisata ini bukan cuma tugas pemerintah saja. Ini tugas katong semua sebagai orang Maluku yang cinta daerah ini.
0: Betul. Jadi ayo Pak Saudara, mari katong jaga alam, budaya, dan keramahan yang jadi kebanggaan Maluku.
2: Maluku pung pariwisata, katong pung tanggung jawab. Jaga hari ini supaya tetap jadi kebanggaan para generasi masa depan.

0: 4 Saluran Budaya Bumi 1000 Pulau.
1: Tapi sebelumnya, like-nya dulu kakak. Klik tombol like, dan yang paling penting apa?
2: Subscribe.

Basudera, Batu Pamali adalah sebuah representasi dari kelahiran leluhur atau tetek nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu Pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu Pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, Batu Pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan Batu Pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari Batu Pamali. Meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Masih tetap dengarkan di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Kita masih ada di acara Matawana Pro 4 Basudara yang beta hadir kampar temani Basudara sampai nanti kita ada di jam 11 atau pukul 23 waktu Indonesia Timur. Nah Basudara, untuk Matawana malam hari ini beta hadirkan hiburan-hiburan partemani Basudara sampai nanti katong ada di jam 10 atau pukul 22 waktu Indonesia Timur. Nanti dari pukul 22 sampai di pukul 23 waktu Indonesia Timur, itu line telepon 311-544 akan beta buka Basudara, partemani Basudara di acara Matawana Pro 4 malam hari ini. Jadi yang mau gabung nih katong, nanti tunggu di jam 10 ya Basudara, atau di pukul 22 waktu Indonesia Timur. Nah jangan kemana-mana Basudara, tetap dengar katong di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Ma, kenapa tante itu jalan gunakan baju seperti itu? Sambil menaruh jualannya di kepala.
1: Oh, itu namanya Papa Lili.
0: Papa Lili?
1: Iya.
0: Apa itu Papa Lili, Ma?
1: Ya, seperti yang kamu lihat. Apa yang tadi kamu lihat?
0: Tante itu gunakan kebaya. Bajunya kotak-kotak kecil. Dan tempat taruh buah itu namanya apa, Ma?
1: Itu namanya dulang, ya. Dulang itu tempat untuk menaruh buah-buahan hasil panen. Seperti yang kamu lihat tadi.
0: Oh, lalu apa hubungannya dengan Papa Lili, Ma?
1: Papa Lili itu aktivitas berjualan dari rumah ke rumah, ya. Atau dari satu tempat ke tempat yang lain. Papa Lili itu biasanya dilakukan oleh seorang perempuan, ya, dengan menggunakan baju khas orang Maluku.
0: Oh, jadi itu mah namanya Papa Lili.
1: Iya.
0: Panggil tante itu ya, mah. Saya pengen banget makan pisang yang beliau jual.
1: Oke.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

0: adik perempuan nih. Kasih masuk sampah tuh di dalam karung dulu, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Apa? Coba Ali bilang sekali lagi. Beta sih dengar baik-baik.
0: Makanya, kalau kakak-kakak bicara tuh dengar. Jangan cuma tinggal deng HP terus. Beta bilang Ale, kasih masuk sampah tuh di dalam karung, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Hui, Ale ini sadar kaseng dengan apa yang Ale bilang tuh. Masa Ale mau pi buang sampah di kali bagaimana tuh lai kakak?
0: Ade, lalu itu katong pu tetangga jua, dong buang sampah di kali sana tuh. Lagian, pas sampah sampai di kali jua, akang anyo ke kaki air sana.
1: Hei kakak, marilah Ade bilang bye-bye nih, eh. Dengar bye-bye. Jang, kakak ikut tetangga dong pu model begitu tuh. Kalau katong mau tinggal deng buang sampah di kali, nanti akang menumpuk-menumpuk di dalam air. Nah, lalu karena sampah sup banyak di dasar kali, pas ujang air kali pasti naik. Maka terjadilah banjir. Kakak tahu kaseng, kalau sup banjir akan bawa semua pung tempat tinggal nih sampai di pantai sana.
0: Berarti bisa bahaya nih kalau katong tinggal buang sampah terus di kali.
1: Lalu?
0: Wah, ini sih boleh terjadi lah ya deh. Katong harus cegat, jangan sampai musim ujang. Lalu katong kena lakan pun dampak semua.
1: Kakak, makanya kakak tuh pi kasih penjelasan par tetangga-tetangga tuh. Bilang pardon, bisa bahaya kalau katong buang sampah di kali. Lalu kakak, pi pasang pengumuman di pinggir kali sana. Kakak dong tulis, dilarang buang sampah di kali.
0: Oke, adik perempuan. Kalau begitu, beta kasablah dulu ya.

0: baju yang kakak pesan sudah selesai dijahit tuh kak.
1: Oh iya, makasih ya dek untuk infonya.
0: Eh, memangnya acara apa sih yang akan kakak hadiri sampai-sampai pakai pesan baju segala?
1: Oh, itu deh acara pelantikan kepala desa yang mau diadakan besok hari.
0: Loh kak, bukannya lebih menarik kalau kakak hadir di acara itu dengan mengenakan baju cele? Lagian, baju cele itu kan salah satu pakaian adat orang Maluku yang harus terus kita lestarikan. Selain itu, acara-acara seperti pelantikan kepala desa lebih menarik lagi kalau yang hadir di acara itu mengenakan baju cele kan?
1: Tapi kakak belum punya baju cele, dek. Lagian, acaranya besok sudah diadakan.
0: Kenapa harus bingung, kak? Sini ada temenin, kita beli baju cele yang baru untuk kakak pakai besok. Biar kakak kelihatan lebih keren ketika mengenakan baju cele di acara besok.

0: Perompatere Riambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Pak Sudara katong di acara Matawana Perompat, lalu yang mau gabung yang katong seperti yang tadi sudah beta bilang, yang mau gabung yang katong line telepon 311-544, beta buka dari sekarang sampai di jam 11 nanti, Pak Sudara. Silakan yang mau gabung yang katong, beta tunggu. Suara yang gabung nih Pak Sudara, beta sapa dulu penelpon pertama. Matawana Perompat, selamat malam.
1: Selamat malam, Dirgahayu RRI.
0: Orang Sumba, NTT kan?
1: Yes.
0: Bang Kris di Sumba. Bang Kris, kabar lo gimana?
1: Babasa.
0: Babasa. Ada di apa tuh?
1: Kalau Bung Ren sendiri?
0: Sama.
1: Oh gitu, babasa juga ya.
0: Mantap.
1: Ada bakar-bakar kan? Ada cara bakar-bakar tadi, kenapa? Baru mulai acara ini.
0: Seng, kebetulan ada sibuk sedikit di dalam di auditorium, jadi baru dibuka ini.
1: Oh, untuk besok ya.
0: Maklum
1: ya,
0: juga kio.
1: Seng.
0: Jangan ketun terlalu main bakar-bakar. Ada musim panas begini nanti bahaya.
1: Ya kan bakar-bakar yang dikontrol toh, misalnya bakar-bakar ikan, bakar-bakar apalah, sate.
0: Mantap. Tapi untuk malam ini cuma baru sebatas dekorasi ruangan sadolo. Nanti besok baru acara intinya.
1: Wih, pasti besok bergoyang tuh, say.
0: Bisa dibilang begitu.
1: Acara-acara kan ada, pasti bergoyang-bergoyang dong. Mencari ulang tahun.
0: Oke, Bang Kris, malam ini mau dengar runji apa nih?
1: Ya, sebenarnya saya mau kasih harapan dulu sama RRI.
0: Boleh, itu yang lebih bagus, Lai. Silakan. Harapannya untuk RRI itu apa? Terkhususnya RRI Ambon ya.
1: Ke depan RRI Ambon lebih bagus lagi.
0: Siap.
1: Tampilkan konten-konten yang memang menarik untuk menarik pendengar banyak lagi.
0: Okay.
1: Lebih banyak inovasi.
0: Iya.
1: Dan itu tetap pakai itu SOP yang ada.
0: Siap.
1: Yang SOP-nya sudah ada masih melanggar-langgar lagi. Ya.
0: Mantap. Itu ya sudah.
1: Harapan saya, Bung. Tapi ya saya okay. Sebagai simpatisan aja dari Ambon kan sebenarnya tidak pantas
0: untuk. Tapi siapa Pak? Bebas. Karena itu besok kan, besok kan HUT RRI jadi bebas. Masukan untuk RRI apa terkhususnya RRI Ambon tetap katong terima. Siap.
1: Itu aja ya.
0: Semoga okay.
1: Bisa diwujud nyatakan.
0: Mantap. Lalu malam ini.
1: Boleh tahu siapa itu penonton baru yang di Ibu In ya? Itu In siapa Ibu In?
0: Ibu In di Kayu Putih kan?
1: Oh.
0: Mm-mm.
1: Ibu sudah ibu ya.
0: Ibu In di Kayu Putih.
1: Oh ya.
0: Salam, siap.
1: Salam kenal nanti ya.
0: Oke. Okay.
1: Terus ada siapa lagi? Bung Deden.
0: Tengah-tengah.
1: Terus Mr. Gasot tadi malam itu ada sedang. Tapi saya sudah sempat masuk tadi malam. Bang Ngence.
0: Oh iya.
1: Lagi Mama Marni di Paso. Mama Marni dengan RRI, mana lebih tua ya? RRI lebih tua ya.
0: Kayaknya RRI lebih tua sedikit apa dari Mama Marni?
1: Nomornya baru-baru telepon papa call WA tapi tidak pas saya angkat tidak bawa mong.
0: Oh gitu.
1: Iya, memang baru-baru yang pas ke bencana di NTT itu kan Mama Marni mungkin dia teringat saya mungkin dia telepon.
0: Oh iya telpon. Betul.
1: Cek saya kegenan. Jadi saya pakai balas WA chat aja tapi tidak terdampak saya bilang.
0: Tapi
1: baru dia pernah lagi, tapi saya tidak ada omong-omong. Jadi mungkin kangen aja sama Bang Warni.
0: Siap.
1: Oke, dengan Nona Wigati di Wonosobo tadi malam Bang Ence bilang Nona Wigati itu langsung ketawa sampai air mata ketumpah. Saya masih banyak Bang Ren kalau dia masuk bilang Nona Wigati.
0: Oh Wigati ya?
1: Nona Wigati bilang dia.
0: Ah siap.
1: Jangan orang lain saja bilang Nona, dia juga bilang Nona.
0: Oh, saya mau ibu ya, saya mau mbak, saya mau ibu.
1: Kalau dia sih saya mau, tapi ya tadi dari malam kan main, saya bilang dia nona, jadi dia macam merasa kaget ya.
0: Mantap.
1: Itu ada lagi Nyong Junai di Kebun Cengke.
0: Kebun Cengke.
1: Malam Nyong. Siapa lagi? Itu siapa-siapa itu? Semua-semua aja deh.
0: Siap.
1: Istimewa Bung Rein, selamat malam, selamat bertugas, sampai tuntas nanti.
0: Oke.
1: Oke, Dirgayu.
0: Tapi belum request Donci.
1: Oh, lagu apa? Beta tetap simpati lagunya tuh Andre Gili tuh.
0: Yang judul?
1: Itu Menua Bersama, siapa yang nyanyi itu ya?
0: Menua Bersama itu lagu AI.
1: Oh.
0: Kalau Andre Gili lagu yang enak itu juga dia punya lagu Ale Paling Berarti.
1: Ah, Ale Paling Berarti.
0: Itu
1: Paling
0: Berarti. Enak sama sekali itu.
1: Ale Paling Berarti, betul.
0: Betul.
1: Antara lain Bang Ren ini paling berarti.
0: Danke banyak.
1: Salam Bang Ren ya. Salam sama Mona Lisa juga. Selamat malam.
0: Iya.
1: Terus itu ada Bung Suita.
0: Ita, betul.
1: Ternyata baru 26 ya.
0: Kita masih muda. Orang Ambon katong bilang masih pucuk.
1: Masih pucuk ya.
0: Iya, betul. Dia masih muda juga, Ita.
1: Oke, makasih.
0: Siap. Danke banyak. Oke, Bang Kris di NTT. Sugamun yang katong. Kembali ini basudara lain telepon 311544 beta buka. Siapa yang mau gabung yang katong silakan beta tunggu. Mata Warna Perompak selamat malam.
2: Mata Warna Perompak selamat malam, Kerin.
0: Orang tengah-tengah kah?
2: Iya.
0: Orang tengah-tengah tuh.
2: Oke.
0: Abang Deden kabar bagaimana?
2: Ya, sudah masih suka nih.
0: Lalu ada bikin apa tuh? Ada dengar-dengar saja.
2: Kami ini dari sandiwara itu.
0: Iya, barang katong ada sibuk sadiki para acara hut beso nikio.
2: Kering ke dalam saja. Kering yang ketung ibu-ibu dan bapak-bapak dari lain.
0: Seng, itu kebetulan hari itu beta jam dinas. Padahal rencananya beta juga mau ikut itu, mau ke Kadeden, terus di Bu Ewin dong, di Wai, Bu Yandong. Cuma karena kebetulan jam dinas jadi memang seng dapat ikut ke sana. Tapi
2: dengar-dengar enak.
0: Tapi don semua don pi ke Abang Deden itu?
2: Iya yes, sih.
0: Siap.
2: Ibu dong itu tembus ibu kepala RRI dia punya istri.
0: Iya betul. Siap.
2: Hari Sukota ya jajan Ika. Masuk ke Om Uya Lewrima.
0: Abang Uya, iya betul. Siap. Oke.
2: Selamat malam, selamat bertugas dan besok ini hari jadi RRI.
0: Iya.
2: Indonesia yang ke-81 harapan net untuk RRI Ambon ke depannya tambah acara-acara lagi.
0: Siap.
2: Saya apa? Memberikan hiburan dan seputar Maluku biar kita tahu perkembangan

0: tahun 2007 tuh. Itu saya tahun 2007 tuh.
1: Yang mana lagu yang mana?
0: Lagu itu saya tahun 2007 juga keren. Yang akan melihat lagu itu gimana cu?
1: Liriknya bagaimana?
0: Donci Parmama.
1: Nanti kita putar eh.
0: Oke.
1: Siap. Masih ada salam.
0: Tadi Bang Kris itu?
1: Iya, Bang Kris di Sumba, NTT.
0: Oh, iya. Di Bang Kris, modelnya suka yang lain kah? Selamat malam, Kris. Selamat di NTT, mudah-mudahan gempa jangan susulan lagi.
1: Betul.
0: Keluarga di sana, kalau saya buat Mbak Wika di Wonosobo juga selamat
1: malam.
0: Di Nano, selamat malam. Udah bisa, Nona juga selamat malam. Di Kota Ambon, Kakarere, Mamarni.
1: Iya.
0: Stepi.
1: Oke.
0: Rere juga selamat malam. Bunda Pupi, saya di Bukit
1: Bintang.
0: Selamat malam.
1: Iya.
0: Selamat malam. Dari Karfa, selamat malam. Bayu di Pasoni juga di Kampungan juga selamat malam. Om Bio, selamat malam.
1: Siapa?
0: Komunitas di Suli, Pak Martin, selamat malam.
1: Eh tapi Abang Deden dapat salam nih.
0: Ya, istrinya di Wai, Bu Ewi juga selamat malam.
1: Abang
0: di Prop 4.
1: Abang Deden.
0: Ya, Kakak.
1: Dapat salam dari Abang Dewa di Namlea nih, katanya salam juga para Abang Deden.
0: Om Dewa hujan. Om Dewa hujan tapi panas terus ini. Om Dewa selamat malam juga.
1: Siap.
0: Keren.
1: Iya.
0: Sama juga sedang salam sehat buat kru
1: Siap. Oke. Siap. Oke. Dadah.
0: Diam.
1: Oke.
0: Kali udara kita beli udara.
1: Mantap. Danke Abang Deden. Oke, ada Abang Deden di tengah-tengah. Untuk request Donci for Mama. Asik nih lagunya. Di belakang Abang Deden, kita sapa dulu. Matawana Proampa, selamat malam.
2: Halo Matawana, selamat malam. Boring.
1: Orang Suli.
2: Iya, Kak Reng.
1: Oke, Fabio di Suli, kabar bagaimana Nyong?
2: Baik-baik,
1: Bobasa. Bobasa, eh?
2: Iya.
1: Ada siapa tuh?
2: Ada dengar Boren sama ini. Di Pro 1 siapa yang lagi niat?
1: Di Pro 1 ada Valdi.
2: Oh iya, udah nanti ke sebelah lagi.
1: Oke, mantap. Fabio, sebelum Fabio request Donci, kira-kira harapan Fabio pada RRI itu seperti apa? Mengingat di besok hari RRI bertambah satu tahun usia.
2: Kemarin suharapan, hari ini harapan lagi.
1: Oh begitu kah? Kemarin beta sentau. Atau mungkin
2: harapan.
1: Atau mungkin apa, ada masukan untuk RRI Ambon biar lebih baik ke depan nanti?
2: Apa ya, kalau mau tambah program juga, aduh sama saya kalau kan kurang monitor juga sama saja.
1: Siap, betul.
2: Tapi ya nanti lihatlah. Kita nanti masukkan besok juga apa kak keren.
1: Oh, oke, okay, baiklah.
2: Lebih pas.
1: Oke. Okay.

0: Oke, siap-siap, siap. Pas dia akan puhari ya.
1: Tempuh hari juga Pak, saya perlu terjadi
0: Mantap.
1: di tema toh.
0: Siap. Oke. Lalu malam ini Nyong mau rekusun siapa nih?
1: Adi Afi juga, satu kesempatan.
0: Satu kesempatan. Nanti kita putar ya.
1: Siap, Bu Rey.
0: Silakan, mau salam persapa nih.
1: Buat Caca Ayu di Masoi, selamat Caca diberkati. Bung Dewa juga di Namlea sama Bung diberkati. Om Deden yang berlewat sama Om Deden, diberkati selalu. Pak Marcel juga, selamat malam Komandan, diberkati.
0: Oke.
1: Kakak Rere Pasteng, Mama Marni juga, Pak Sopran, selamat malam diberkati. Kakak Ancis Tanah Tinggi, Linda di Rumah Tiga juga selamat malam diberkati selalu.
0: Oke,
1: kakak Inka Karpan, kakak Eva Waihaung juga selamat malam diberkati. Ada Inca di Bentas, Bung Syarif Hidayat juga di Telaki selamat malam diberkati. Pak Jumaidi juga di Kebun Cengke, Om Jeffrey Ahuru, Ibu Popi di Skip, Om Steffi di Hardbase juga selamat malam diberkati. Bung Oni di Kamal juga selamat malam Bung diberkati. Lalu ada Ibu siapa tuh? Ibu Iga. Halo Sobo, selamat malam. Berkati selalu. Ada juga Vina dan pacarnya di Kebun Jeruk Jakarta, selamat malam. Berkati selalu. Kakak Eva di Ternate atau Supulkam ke Telaki sana. Selamat malam. Berkati. Salam sehat semua buat yang di Manado. Ada siapa ya, Nona Fika, Ibu DS, ada Jingga, ada Wulandari, Nona-Nona juga.
0: Nona-Nona, betul.
1: Nona Riyati. Selamat malam. Salam sehat buat semuanya, insya Allah.
0: Oke, okay, sih.
1: Oke, okay, segitu saja.
0: Segitu saja, ya? Oke. Okay. Selamat. Terima kasih banyak, Fabio. Dadah. Oke, okay, buat saudara tiga penelpon. Beta setari mai, ada Abang Deden, sabar, Abang Kris di Sumba NTT, terus ada Abang Deden di tengah-tengah, lalu ada Fabio di Suli. Nah, buat saudara yang mau gabung dengan katong nanti di sesi berikut deh, karena tiga requestan beta hadirkan dulu sesuai dengan apa yang sudah di request di malam hari ini.

0: Dan kibanya Basudara masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Kembali lain telepon 311544, beta buka partunggu Basudara dong gabung dengan katon di malam ini. Matawana Pro 4, selamat malam.
1: Matawana Pro 4, selamat malam.
0: Adik perempuan, Bentas.
1: Kakain, selamat malam.
0: Bagaimana, selamat malam, kabar bagaimana Nona?
1: Kabar baik, kalau kakak Rein sendiri.
0: Sama, adik Nona dong, baik saja. Oke. Echa, sebelum Echa request Donci, kira-kira ada masukan ke seng untuk RRI Ambon?
1: Semoga RRI tetap di udara, terus memberikan informasi, berita bagi masyarakat, dan semoga kakak Rein tetap sukses dan tetap maju.
0: Oke, masa kakak Rein saja, kakak Rein teman-teman lain juga.
1: Iya toh, kakak Rein pun teman-teman lain toh.
0: Siap, danke banyak.
1: Kakak Rein, besok acara jam berapa?
0: Acara penyulutannya biasa di jam 1 siang.
1: Oh, siang malam.
0: Oh malam ada juga.
1: Oh malam berarti kau tuh bisa datang nonton.
0: Boleh.
1: Malam jam berapa kak Rey?
0: Belum tahu info yang pasti tapi dengar-dengar sih malam, mungkin jam 8 mungkin.
1: Gitu. Oh ya sudah oke kakak.
0: Siap.
1: Kakak beta jam mana kalau beta setanya?
0: Aman.
1: Apa minta lagu Panas Pil aja.
0: Panas Bela, nanti kita putar
1: ya kakak Rein, salam pada kakak Rein juga yang lagi bertugas, selamat bertugas, kalau pulang hati-hati di jalan, bertemu dengan keluarga dan selamat. Terus buat abang Dewa di Namlea, kakak Inga di Karpas, mama Mani di Paso, terus mama Popi di Skip, selamat malam, selamat beristirahat, tidak sakit Tuhan selalu. Terus buat Fabio di Suli, beta bisa gila di hati Webesar, Om Yandi Laha, terus kakak Rere di Paso Tengah, Bunda El di Manado, Ewin Diwai, Bapak Junaidi di Kabonjengke, selamat malam, selamat beristirahat, diberkati Tuhan selalu.
0: Amin.
1: Terus buat semua penggemar Matawana tanpa terkecuali, semua pun selamat malam, selamat beristirahat, diberkati Tuhan selalu. Terus buat kakak Im pun teman-teman yang ada di situ, sama pun selamat malam, selamat beristirahat, diberkati Tuhan selalu. Itu saja kakak Im.
0: Oke, siap. Danke.
1: Danke.
0: Oke, di belakang Echa di Bentas, siapa lah yang mau gabung? Lain telepon 311544. Masih tetap kita buka, Pak Saudara. Silakan. Matawana Pro 4, selamat malam.
2: Matawana Pro 4, selamat malam.
0: Dengan
2: 65 kali.
0: 65 kali ya.
2: Akhirnya tembus.
0: Oke. Okay. Kayaknya kalau 65 ini kok di alam nih.
2: Aduh.
0: Oke. Okay. Orang tapi ini beta sentau ini dari siapa, di mana beta mau tanya lo ini dari siapa di mana?
2: Tengahnya di Wonosobo.
0: Oh di Wonosobo kah?
2: Iya iya. Tadi
0: Pangkres. Tadi
2: Nona.
0: Siapa? Nona
2: Pangkres. Nona Wigati.
0: Nona Wigati.
2: Iya,
0: Nona. Nona Wigati kabarnya gimana Nona Wigati?
2: Karin, kalau saya dipanggil Nona, terus nanti di cermin nggak bisa balik gimana? Siapa tanggung jawab?
0: Ya nggak apa-apa, Nona aja terus. Nona biar dipanggil Nona, biar kalau datang main ke Ambon bisa jadi Nona Ambon. Oke, jadi ya nama yang paling pas itu sesuai yang apa yang dibilang tadi itu, Nona Wigati.
2: Tapi enggak pas. Kalau Nona itu Nona Ana, itu pas. Kalau Nona Wigati, Wigatinya udah Jawa banget mono loh.
0: Iya ya, enggak pas juga ya. Kayaknya kalau pas Nona Wi aja ya, Nona Wi. Atau Nona Ati. Oke.
2: Okay,
0: tapi sebelum request apa nih masukan untuk RRI Ambon?
2: Untuk RRI Ambon. Sebelumnya selamat ya dirgahayu untuk RRI.
0: Iya.
2: Ya. Oh, untuk RRI Ambon. Tetap jaya di udara.
0: Iya.
2: Masukannya gunakan fasilitas yang ada gitu.
0: Oh, gitu.
2: Iya.
0: Oke, sip. Masukannya diterima. Diterima, iya, ditampung di sini semuanya.
2: Iya, fasilitas sudah ada. Ayo dong. Kesempatan kan fasilitas sudah ada semua.
0: Oke.
2: Buat
0: siapa?
2: Ini juga enggak cuma untuk RRI ya. Karena RRI tanpa pendengar juga gimana, yo?
0: Oke, betul
2: untuk
0: sekali.
2: Untuk pendengarnya juga, ayo dong, yang di Maluku khususnya proaktif gitu loh. Oh. RRI milik kita gitu.
0: Siap.
2: RRI rumah kita.
0: Rumah rakyat Indonesia RRI.
2: Betul.
0: Siap.
2: Jadi, ayo dong gitu. Siapa lagi? Kalau bukan pendengar yang mendukung, siapa?
0: Betul sekali. Oke. Tapi satu lagi nih, sebelum salam, sebelum request ada satu lagi nih. Nona Wika dapat salam nih.
2: Nona, nanti saya nempel di
0: Nona Wika. Nona Wika dapat salam dari Stevi di hati hati besar. Ini Stevi masuk lewat jalur WA nih, katanya kakak salam buat Nona Wiga, kangen nih.
2: Aduh, saya Nona ya, terserah.
0: Iya, kayaknya bagus tuh Nona.
2: Tapi kalau Anda, kalau di Jawa itu Mbak ya, Nona itu Mbak ya.
0: Iya betul.
2: Tapi mbak itu di sini pokoknya ya untuk sebutan untuk wanita gitu.
0: Oh, wanita. Kalau di sini
2: enggak harus tua.
0: Oh. Kalau di sini sebutan Nona itu untuk perempuan wanita di Ambon yang masih muda itu.
2: Oh, lah saya enggak muda.
0: Tapi enggak apa-apa.
2: Ini nenek.
0: Tapi enggak apa-apa, kan udah dikasih nama Nona Wikati. Jadi ya kita Kita dari belakang, kita dari belakang yang dengar ini ya kita lanjut aja panggil Nona Wikati.
2: Ini yang mendukung itu loh, Pak Kadus yang di Sumba ya.
0: Oh gitu.
2: Pak Kadus ikut mendukung itu. Halo Pak Kadus.
0: Oh gitu ya. Soalnya dia bilang panggil Nona Wikati.
2: Iya. Itu gara-gara Kak Hendy.
0: Oke.
2: Terserahlah mau Nona, mau Mbak, mau Bu, mau Nenek. Tapi Nenek bagus loh.
0: Waduh. Nenek.
2: Kak Rin, kalau di Jawa itu nenek itu yang.
0: Oh gitu ya.
2: Iya.
0: Oke, sip.
2: Yang gitu, itu nenek, oma itu yang.
0: Iya, oke.
2: Tapi bukan saya.
0: Iya betul. Kalau di situ kan Nona, Nona Wikati. Oke.
2: Saya terima.
0: Siap. Oke, malam ini mau request lagu apa nih?
2: Jaga Beta dong.
0: Jaga Beta.
2: Kalau ada ini ya Kak Rin.
0: Apa tuh?
2: Sio kenapa?
0: Sio kenapa dari?
2: Dari siapa enggak tahu yang nyanyi. Sio kenapa?
0: Sio kenapa? Nanti dilihat ya.
2: Kalau ada Sio kenapa, kalau enggak ada ya Jaga Beta.
0: Oke, silakan salamnya.
2: Salamnya buat yang tadi di buat Pak Kadus ya. Di Sumba, selamat malam, sehat selalu. Terus buat Kak Rere, Kak tadi, yang tadi itu Nona Eces,
0: Eca. Eca di Bentas.
2: Selamat malam Nona, Nona Enca.
0: Eca.
2: Nona Eca di
0: iya.
2: Bentas.
0: Mm-mm.
2: Terus ada Bung Stevi, selamat malam. Ada lagi Bunda Poppy, Bunda Marni. Mm-hmm. Bunda Poppy semalam juga tertawa itu sama
0: kami. Oh gitu ya?
2: Nenek. Nona nenek.
0: Oke.
2: Enggak bercanda sih ya Kak Rin.
0: Mantap.
2: Gak apa-apa. Kan biar biar rame gitu.
0: Aman, loh. Aman kok, aman.
2: Terus buat Pak Junaidi, Bunda El, terus Bang Fabio, terima kasih, selamat malam juga Bang Deden, Pak Marcel, Bung Will, dia
0: Wayame,
2: Bang Fidel, Bang Tony, Bang Finje, ini. Mama Bace.
0: Mama Bace di Saparua.
2: Di Saparua, Bapak Devi, Bapak Eli.
0: Mm-hmm.
2: Pokoknya semuanya ya.
0: Iya.
2: Yang belum. Oh ini Bang Syarif.
0: Syarif.
2: Terus Kak Vero di Wai.
0: Oke.
2: Semuanya dah selamat malam, selamat istirahat.
0: Mantap.
2: Terima kasih.
0: Oke. Makasih Nona. Siap. Dadah. Oke, satu penelpon lagi buat saudara. Beta tunggu yang mau gabung yang katong, silakan. Mana Stevi dia tuh besar nih, dia sing gabung nih. Matawana Pro Ampat, selamat malam.
3: Matawana Pro Ampat, selamat malam.
0: Dengan orang Kabon Cengke.
3: Cengke.
0: Nah, ini untuk ini pun suara beta saya bisa lupa, tetap BTI-nya saja.
3: Dari tadi beta tindis-tindis-tindis, saya bisa masuk berbuka kapan?
0: Beta, iya, kebetulan tadi katong ada sibuk sedikit, Pak Junaidi, untuk kegiatan besok. Jadi, katong baru buka par jam 10 ini. Tapi beta yakin, biar beta buka selama 5 menit saja, biar beta buka acara Matawana 5 atau 10 menit saja, Pak Junaidi tetap untuk telepon bisa gabung. Iya, jadi siapa yang saya dapat? Macam Stevi dong yang telepon saya dapat gabung, tanyakan pun trik di Pak Junaidi itu untuk tawakan.
3: Iya,
0: Untuk tahu. Jadi biar biar bagaimana lah, orang lain ada tindis, para mau gabung setengah mati, tapi Pak Junaidi ini untuk tawakan trik, untuk bikin satu kali saya langsung gabung. Bapakku, kabar bagaimana? Baik.
3: Apa namu baik-baik dan cerah.
0: Ya. Oke, lalu ada bikin apa nih?
3: Ya?
0: Ada bikin apa nih?
3: Ya, ketong ada cerita-cerita ngomong-ngomong.
0: Oke. Kalau gitu salam. Yang, salam pardon sama ya res itu.
3: Yang lalu-lalu yang akan datang ketong pun cerita.
0: Iya. Nah, gitu. Tapi enaknya begitu, duduk ketong cerita-cerita malam-malam gitu kan lebih enak tuh.
3: Iya,
0: mantap.
3: Untuk punya KR81 lembaga penyiaran publik.
0: Siap. Oke, sebelum bapak request, kira-kira ada masukan kaseng untuk RRI Ambon?
3: Sebagai corong pemersatu bangsa.
0: Ah, oke, mantap.
3: Begitu.
0: Siap.
3: Saya tambah lebih baik lagi dan lebih percaya diri akan Bung RRI.
0: Oke. Ya. Siap Bapakku.
3: Ya. Siapa ya lagu apa nih?
0: Apa?
3: Darah Tinggi.
0: Darah Tinggi.
3: Yo.
0: Ingatan lagu saja yang akan judul Darah Tinggi, jangan sampai Bapak Darah Tinggi ya.
3: Tentu pun Toton tuh menyanyi itu menyanyi dari Toton.
0: Toton Karibo.
3: Caribu.
0: Betul. Darah Tinggi.
3: Darah Tinggi.
0: Tapi ingat, tapi itu cuma bilang lagu saya yang judul Darah Tinggi. Bapak saya boleh Darah Tinggi.
3: Statusnya apa? Bukan cuma 150 itu masih.
0: Eh, 150 itu paling tinggi Bapak jaga.
3: Kita biasa begitu 150 per 75.
0: Waduh.
3: Berapa begitu?
0: Jangan terlalu tinggi itu Bapak. 120 per 70 oke.
3: Okay. Enggak pas. Jadi cuma 150 koma sekian-sekian. Ya, ya belum. Rutin jalan terus
0: tuh. Tapi beta yakin untuk ini kan hidup taunya pikir enak saja, senta lalu pikir setengah mati, pikir senang saja. Jadi tetap untua darah mau berapa ke berapa tetap untua enjoy saja untuk ini nih.
3: Tidak ada pikiran apa, cuma pikiran tenang-tenang saja.
0: Betul bapakku. Oke, bapak silakan malam ini mau salam persapa nih.
3: Seperti Bung Kris tadi itu bilang no, nyong Junaidi aja.
0: Nyong nah. Junaidi, untuk bilang nyong begitu.
3: Itu sofa sudah mau bagaimana nyong-nyong lagi.
0: Siapa apa, tapi sekali-sekali dong panggil nyong siapa apa tuh.
3: Ini bisa, nanti orang pikir, ah ini Pak Junaidi dia mau macam-macam lah ya.
0: Sebentar, saya juga. Itu yang pikir begitu tuh orang-orang, aduh sempake itu.
3: Sebentar, kita. Protes-protes buat orang-orang di Manado sana baru kita pulang dong nyong lah.
0: Kalau gitu, kalau saya mau beta panggil nyong, beta panggil bapak gaul juga apa?
3: Ya barang saya penting jangan bila perlu opa juga.
0: Aduh, kalau opa jangan lagi juga.
3: Ya toh. Hidup
0: saya. Oke, bapak silakan malam ini mau salam persapa nih.
3: Pertama untuk Murin, terima kasih banyak dan selalu selamat berulang tahun untuk HUT ke 81 RI ya.
0: Iya betul.
3: Apa namanya penggemar juga bisa berapresiasi sekali ya lain untuk RI.
0: Iya.
3: Lalu kemudian ada Deden ya, Deden tadi semua sudah.
0: Deden sudah.
3: Bu siapa nama siapa lah Bung Kris tadi di NTT
0: ya semua lalu, NTT
3: juga lalu siapa lagi di Suli ini siapa nih
0: Fabio
3: bukan juga Fabio di siapa di Suli
0: Marcel Acel
3: Abu Marcel ya selamat malam semua ya kemudian ada Dewa ya siapa Kevin di mana Asbel selalu ini juga di sana di apa mak WM ya lalu ini, kemudian
0: ini Stevie ada WA ini bapak
3: nah
0: Stevie WA gini kakak beta pulsa kakak beta pulsa habis kakak salam for beta punya bapak juga bapak Junaidi katanya begitu Stevie
3: begitu lalu kemudian
0: kita
3: juga di kita selamat malam kita bersama mama juga ya.
0: Oke.
3: Salam ya selamat malam ketemu Puncak Tuni.
0: Iya.
3: Mayor Mister Gatot. Mister Gatot juga ada pesanan Pak Bukadi. Mam Kakak Riri juga di Paste juga Kak Ibu Warni juga di Terminal Paso. Lalu ada kita punya Bu Fence yang ada di Saparua ya. Selamat malam dan sehat. Lalu ada ibu saya di apa namanya atas di Kayu Putih kemarin ada salam. Ini ke ayah kan?
0: Ibu. Halo? Ibu In.
3: Ibu In. Ya terima kasih. Ibu In salamnya. Salam baliknya. Lalu kemudian ada kita orang punya ya. Semua sudah. Semua yang di Kota Ambon dan sebagainya. Pak Wiga.
0: Uh-uh.
3: Wiga, selamat malam. Semua suka apa?
0: Sudah.
3: Pak Wiga, terima kasih banyak salam juga ya. Oke, itu dulu Murin. Terima kasih.
0: Thank you, Bapak. Dadah. Oke, Mbak Saudara, 3 penelpon sudah beta terima. Lalu 3 requestan sudah ada di sini. Beta hadirkan requestan dulu, Mbak Saudara. Lalu tiga requestan ini menutup jumpa keton di acara Matawana Pro 4. Jangan kemana-mana karena setelah ini masih ada acara selanjutnya yang akan beta hadirkan.

Masih tetap dengar keton di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Pak Sudara, katong ada di acara selanjutnya ada Suara Kapata, dan di Suara Kapata ada hiburan yang kita hadirkan spesial pertemani suasana istirahat malam Pak Sudara dan semua di saat ini. Semoga apa yang kita hadirkan bisa bikin suasana istirahat malam Pak Sudara menjadi lebih menyenangkan. Tetap dengar keton di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

Jika Anda menanam pohon untuk kemudian kembali menebangnya, lalu mengapa Anda harus mengeluh ketika air tidak mengalir saat musim kemarau tiba? Jika Anda menebang pohon karena ingin membangun sebuah rumah mewah, lalu mengapa Anda harus menangis ketika bencana longsor datang? Jika Anda menebang pohon dengan tujuan untuk membahagiakan hidupmu, lalu di mana bahagia itu ketika Anda harus berjibaku mengamankan barang-barang mewahmu ketika banjir besar datang? Jagalah alam dengan tetap memelihara pohon, agar alam juga menjagamu.

0: Shirley, Ale mau pi mana?
1: Bita tuh baru pulang liana dong main benteng di lapangan.
0: Oh, lalu bagaimana? Masih rame yang main permainan tradisional kah?
1: Nah, itu dia.
0: Ih, Ale, tapi beta lihat sekarang anak-anak su jarang main permainan tradisional, le.
1: Iyui, kebanyakan sibuk dengan HP. Padahal budaya katon di Maluku banyak yang bagus dan harus tetap hidup.
0: Betul, mulai dari badendang, tari cakalele, musik totobuang, sampai bahasa daerah. Itu sama warisan dari katong leluhur.
1: Betul pas sekali, kalau bukan katong yang jaga nanti siapa lagi? Budaya bukan cuma untuk dikenang, tapi katong harus pelajari dan bikin akan tiap hari.
0: Mari ajak keluarga, taman-taman dengan anak-anak supaya cinta budaya Maluku. Mulai dari hal-hal kecil saja, kayak belajar bahasa daerah, ikut sanggar seni, atau sekali-sekali pakai katong baju cele.
1: Beta setuju kakak, karena budaya yang tetap hidup adalah kebanggaan katong semua.
2: Mari lestarikan budaya Maluku, jaga warisan leluhur, kuatkan jati diri, dan bangga menjadi anak Maluku.

Mbak Sudara, Katong Samoa, pung harapan yang sama. Mau hidup aman, pelayanan muda, dan masa depan anak-anak lebih baik. Itu bisa terwujud kalau Katong bangun pemerintahan yang bersih, hukum yang kuat, dan berani lawan korupsi serta narkoba. Karena Maluku yang maju dimulai dari kejujuran dan kepedulian Katong Samoa.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Masih tetap dengarkan di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, bahas saudara, katon di penghujung acara Suara Kapata yang beta hadirkan partemani bahas saudara di kesempatan malam hari ini. Nah, katong suada di jam 11 atau pukul 23 lebih 50 menit waktu Indonesia Timur. Satu donci tersisa beta hadirkan partutup jumpa katon di acara malam ini, di acara Suara Kapata dan juga di acara atau di edisi siar hari ini Kamis tanggal 10 September 2026. Selanjutnya nanti Pak Saudara Ketong akan jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur untuk mengakhiri jumpa Ketong. Tapi nikmati dulu Pak Saudara, satu donci dari Enhoven, Sambilang Taong.

0: Anda bersama kami Programa 4 RRI Ambon.
1: Dan kibanya Bapak Saudara masih tetap dengar ketun di Program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Bapak Saudara, saatnya untuk ketun jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur.

Basudara Gandong, dan terdengarnya irama donci ini, maka selesailah ketumpuk tugas para bataman basudara di sepanjang hari ini, Kamis tanggal 10 September tahun 2026. Katong bapisa dengan harapan baku dapat di esok persiang di jam 4.56 menit waktu Indonesia Timur melalui FM 90,1 MHz. Selamat malam Pak Saudara semua, dan terimalah salam kebersamaan katong. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, Programa Ampa.

Selamat dan bersiap mas saudara gandong semua dimanapun mas saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program 4. Katakan nama teman mas saudara dari sekarang ini hingga di malam nanti, tepatnya di hari ini Jumat 11 September tahun 2026 atau 9.21 MHz. Mas saudara gandong semua, selamat untuk ketemu acara Dentri Malaka Tumpung Salam. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Perempat FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Apa kabar untuk semua? Beta Hinci hadir temani Pak Basudara di saat ini ya. Dan di pagi hari ini Basudara, tepatnya 11 September 2026, waduh, ini hari bersejarah untuk kita RRI Basudara, karena di tepatnya hari ini kita merayakan yang namanya hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Oke, dan Basudara, banyak ya kegiatan di pagi hari ini akan kita lakukan. Seperti halnya pasti Basudara tahu, yang pertama kita pasti upacara di pagi hari ini. Habis upacara pagi, ada masih kegiatan-kegiatan yang kita lakukan sampai nanti kita ada di malam harinya. Wow. Oke, di pagi hari ini Basudara, rangkaian acara sudah kita siapkan teman di Basudara. Dan di saat ini Kak Juli Pagi hadir, dan Kak Juli Pagi kali ini akan hadir Basudara lagu-lagu Islami teman di Basudara sampai nanti ada di jam 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi, salam sehat untuk semuanya.

di tempat yang kita semua rindukan. Semoga aku bisa melihatmu dan kau mengenaliku sebagai salah satu yang mencintaimu. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.

Orang yang dahului kamu bersedekah yang pertama kedua orang tuamu. Seorang anak bersedekah kepada orang tuanya akan mendapatkan balasan berkali lipat. Ada dua pahala utama yang didapatkan, yaitu pahala sedekah dan pahala berbakti kepada kedua orang tua. Yang kedua, saudara kandung atau

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak saudara yang dirahmati Allah, pernahkah kata merasa seolah-olah kata pun doa belum dijawab? Hati lelah, langkah rasa berat, dan hidup seperti kehilangan arah. Namun bapak saudara ingatlah, Allah sing pernah meninggalkan hambanya. Boleh jadi yang kata anggap sebagai penundaan, sesungguhnya adalah cara Allah mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Artinya, saudara, setiap ujian yang katong hadapi adalah tanda bahwa Allah percaya katong mampu melewatinya. Maka jangan berhenti berdoa, jangan lelah bersabar, dan jangan pernah putus asa dari rahmatnya. Hari ini luangkanlah sejenak untuk bersyukur. Lalu keluarga, maafkan dong yang pernah menyakiti, dan tebarkan kebaikan for sesama. Sebab sekecil apapun amal yang dilakukan dengan ikhlas, sing akan pernah sia-sia di hadapan Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan setiap kesulitan, menguatkan hati kita, dan menjadikan kita pribadi yang senantiasa bersyukur dalam segala keadaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Islam mengajarkan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesama. Kebaikan tidak selalu harus berupa hal besar. Senyum yang tulus, membantu orang yang membutuhkan, menjaga lisan, serta menghormati sesama merupakan amalan sederhana yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita jadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri, memperbanyak syukur, dan menebarkan kebaikan kepada keluarga, tetangga, maupun lingkungan sekitar. Karena sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, Allah pasti mengetahuinya dan akan memberikan balasan yang terbaik. Tetap semangat dalam beribadah, jaga hati, jaga akhlak, dan jangan pernah lelah berbuat baik.

Islam adalah agama yang mengajarkan kasih sayang, persaudaraan, dan penghormatan terhadap sesama manusia. Perbedaan suku, ras, budaya, maupun agama bukan alasan untuk saling membenci atau merendahkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada keutamaan orang Arab atas orang non-Arab, dan tidak ada keutamaan orang non-Arab atas orang Arab. Tidak pula orang berkulit putih atas orang berkulit hitam, maupun orang berkulit hitam atas orang berkulit putih, kecuali karena takwa." Hadis riwayat Ahmad. Sebagai umat Islam, mari kita jauhi segala bentuk rasisme dan diskriminasi. Hormatilah setiap manusia dengan akhlak yang baik, serta bangun kehidupan yang rukun bersama. Sebagai umat Islam, mari kita jauhi segala bentuk rasisme dan diskriminasi. Hormatilah setiap manusia dengan akhlak yang baik, serta bangun kehidupan yang rukun bersama saudara-saudara kita yang berbeda keyakinan. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 13 bahwa manusia diciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar saling mengenal dan bukan saling merendahkan. Mari tebarkan kedamaian, perkuat persaudaraan, dan jadikan toleransi sebagai bagian dari akhlak mulia. Bersama kita wujudkan Indonesia yang damai, bebas dari rasisme, dan penuh toleransi.

Dalam setiap langkah kehidupan, mari jadikan kebaikan sebagai kebiasaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling bermanfaat bagi sesamanya. Sebuah senyuman yang tulus, ucapan yang baik, membantu orang yang membutuhkan, hingga menjaga amanah dalam pekerjaan. Semuanya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala jika dilakukan dengan ikhlas. Mari hiasi hari dengan rasa syukur, perbanyak doa, jaga salat lima waktu, dan tebarkan kasih sayang kepada siapapun tanpa membeda-bedakan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat, keberkahan, serta kedamaian bagi kita semua.

Kejarlah apa yang bermanfaat bagimu, dan mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Jangan mudah menyerah dan jangan pernah berkata, "Kalau saja aku melakukan begini, pasti akan terjadi seperti ini." Tapi katakanlah, "Allah telah mentakdirkan apa yang Dia kehendaki."

Mas saudara semua, don tahu keseng? Sekarang ini masyarakat bisa memanfaatkan layanan kesehatan gratis perjaga kesehatan diri dan keluarga. Jadi, jangan tunggu sampai sakit, mas saudara. Mari katong lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin supaya katong bisa tahu katong pun kondisi tubuh mulai dari saat ini.

0: Maka Bita mau pesan es krim 2, dessert yang manis, ampa. Oke, supaya dia par habis makan siang, dua lagi par makan malam. Duh, par enak ya. Kakak-kakak, dan tambah ini lagi jua. Karipik yang pedas ala-ala Korea tuh. Nah, itu tambah itu, terus kayaknya es kopi lagi, kayaknya enak ya. Iya, es kopi lagi satu kakak yang manis.
1: Ita, Sisin pasti juga tiap hari tinggal mau makan manis-manis terus. Sisin tahu kak, banyak anak muda nih sekarang nih. Nih kayak di tempat motongnya ya. Tiba-tiba koneks. Dong saya sadar kalau apa yang mau makan tuh akan tak kumpul sampai jadi penyakit.
0: Hih, bicara baik-baik. Betul?
1: Betul. Sekarang nih anak-anak muda tuh banyak ya. Kata saya tahu ya. Banyak lihat tuh. Contoh banyak tuh ya. Terus tuh makasih manis-manis tuh.
0: Aduh, ini tuh suka apa nih? Aduh, itu suka apa nih? Aduh, paling sakit. Ini kenapa nih? Mama, tolong lihat itu luka apa nih? Itu paling sakit. Ini suka apa nih? Aduh.
2: Terlalu sering konsumsi makanan dan minuman manis bisa meningkatkan risiko diabetes, kerusakan gigi, sampai gangguan kesehatan yang lebih serius. Kurangi konsumsi gula berlebih, pilih yang lebih sehat, minum air putih, dan tetap jaga pola makan.
1: Ingat tamang-tamang, yang manis itu boleh, tapi jangan terlalu lebih lain.

0: Adi, Ali ngopi mana tuh?
1: Kawan nih, kita ada ngopi tabang pohong dolo. Biar utang nih dia akan luas sedikit toh.
0: Tapi tunggu dolo. Kalau semua pohong nih Ali tabang, tanah nih akan bisa longsor juga.
1: Iyo batul lah ye, beta sem pikir sampai ke situ lagi.
0: Labe baik tuh, katong jaga pohong yang ada nih. Deng labe bagus lagi katong tanam yang baru biar pohong nih akan banyak.
1: Mas saudara, pohon adalah pelindung bumi. Mari katong jaga dan lestarikan alam.

Basudara, banyak anak muda di Maluku punya talenta, tapi kadang kesempatan kerja masih terbatas. Dari usaha kecil, kuliner, kerajinan, sampai karya kreatif anak muda, semua punya potensi untuk berkembang. Dengan lapangan kerja yang berkualitas, dukungan usaha, industri kreatif, dan infrastruktur yang makin baik, Katong bisa buka lebih banyak peluang.

Mas saudara semua, don't tahu keseng. Sekarang ini masyarakat bisa memanfaatkan layanan kesehatan gratis perjaga kesehatan diri dan keluarga. Jadi, jangan tunggu sampai sakit, Mas saudara. Mari katong lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin supaya katong bisa tahu katong pun kondisi tubuh mulai dari saat ini.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi, kami masih terus menemani Anda di pagi ini ya pendengar. Dan kami informasikan untuk Anda, sesaat lagi kami akan menyiarkan secara langsung upacara bendera dalam rangka memperingati hari ulang tahun RRI Radio Republik Indonesia ke 81 tahun, tepat di hari ini 11 September 2026.

0: bagi usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke berat.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, di saat ini kami akan menyiarkan secara langsung upacara bendera dalam rangka memperingati hari ulang tahun RRI ke-81 tahun.

Ich habe mich nicht mehr.

Radio Republik Indonesia, Kampus Luar Negeri, Luar Vietnam.

Gracias.

antara lain di Melabo, Sibolga, Surakarta, Palangkaraya, Mamuju, dan Tahuna. Penguatan ini merupakan bagian dari komitmen RRI untuk menghadirkan pelayanan informasi publik hingga wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal. Di sisi lain, transformasi penyiaran digital juga terus dilakukan melalui penguatan jaringan DAB dan DRM. Kita terus memperkuat infrastruktur sebagai fondasi pelayanan publik. Pada tahun 2025, optimalisasi pemancar mencapai 84%, menjadi target 20% dari dukungan 78 lokasi dari 768 unit pemancar yang menjadi bagian dari pengelolaan. Ketujuh, kita juga terus meningkatkan prestasi tata kelola akuntabilitas birokrasi LPP RRI. Reformasi birokrasi menjadi lebih penting dalam perjalanan transformasi RRI. Pada tahun 2025, nilai reformasi birokrasi mencapai 78,44 dengan kategori BB atau sangat baik. Menurut secara signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya sebesar 22,20 dan tahun 2021.

memperluas konten, memperluas jangka pelayanan, memperkuat teknologi, meningkatkan kompetensi SDM, dan memperbaiki tata kelola. Itu bagi strategi kita untuk tanpa henti memperjuangkan kepercayaan publik, terus memperkuat relevansi dan memperkuat dampak RRI bagi bangsa ini, dan upaya tanpa henti untuk menghadirkan inspirasi nilai-nilai di Indonesia kepada masyarakat. Karena itu, mari kita terus berinovasi. Thank you.

bagi Bapak-Ibu namanya dibacakan, mengambil tempat di depan. Satu, atas

0: baru buat WWE.
1: Enggak lah, pura-pura banyak.
2: Pembacaan doa.
3: Bapak Ibu yang saya hormati, doa yang saya bacakan dalam bidang Islam membuat Indonesia. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, berkat rahmat dan kasih sayang-Mu pada hari ini kami seluruh angkasawan dan angkasawati dari Tuhan memperingati hari raya ke-81 tahun 2020. Peringatan hari raya ini kami selenggarakan sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat-Mu yang agung dan dengan syukur kiranya Engkau menambahkan nikmat-Mu dan keberkahan kepada ibadah. Ya Allah, untuk itu dengan penuh tulus kami mohon kehadiran-Mu. Semoga Engkau berkenan mengampuni dosa para pendahulu dan pendiri kami serta menambah waktu mereka sebagai kita. Allahumma ya Allah, berikanlah kepada kami kekuatan iman untuk mengikhlaskan kematian dan kami dalam diri kami kearifan dalam berpikir, kecepatan dalam bertindak, serta kejujuran dalam menjalankan tugas dan kewajiban agar kami dapat menjalankan lembaga ini sesuai dengan petunjuk-Mu dan membawa lembaga kami menjadi lebih baik dan ke depan sesuai perkembangan zaman. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa pemimpin kami, dosa orang tua kami, dan dosa para pendahulu kami. Terimalah doa dan permohonan kami, sesungguhnya Engkau Zat yang Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Rabbana atina

Evangelho.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Permainan judi online yang kini bebas akses di mana saja dan kapan saja. Asal setiap pemain memiliki jaringan internet menjadi lebih luas dan bahkan menjaring pemain mulai dari anak hingga orang dewasa dan para lansia. Bahaya judi online ini juga dapat membuat para pemain kecanduan dan bahkan bisa menyebabkan stres jika terus-terusan melakukan judi hingga kehilangan banyak uang dan harta. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 27, judi online ini merupakan salah satu penyalahgunaan informasi dokumen elektronik karena tindakan judi adalah salah satu tindakan asusila yang berlaku di Indonesia. Secara bahasa, judi online adalah sebuah kegiatan permainan yang dilakukan dengan taruhan uang atau barang berharga dan dapat dimenangkan oleh siapapun. Tak jarang, banyak yang tergiur dengan uang panas ini dan menganggap akan menjadi kaya mendadak dari mengikuti permainan sejenis ini. Biasanya, iklan judi online muncul di berbagai media sosial, terutama website yang dapat diakses secara bebas. Bahkan, berbagai platform judi online ini sampai dapat mengakses data-data pengunjung website dan menawarkan permainan mereka melalui nomor telepon pribadi. Judi online ini juga memiliki beberapa peraturan seperti jumlah pemain serta saldo minimal uang yang harus dimiliki setiap pemain untuk menjadi taruhan. Ada banyak macam judi online yang beredar di masyarakat. Beberapa dari judi cenderung sering menggunakan media seperti domino, kartu remi, atau nomor-nomor yang muncul untuk dipilih selayaknya permainan kasino. Waspadalah, berhati-hatilah, judi online mengancam jiwa Anda.

Mas saudara semua, don tahu keseng, sekarang ini masyarakat bisa memanfaatkan layanan kesehatan gratis perjaga kesehatan diri dan keluarga. Jadi, jangan tunggu sampai sakit, mas saudara. Mari katong lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin supaya katong bisa tahu katong pun kondisi tubuh mulai dari saat ini.

0: Deta herang kenapa hidup nih akan bajalang seng sesuai rencana?
1: Karena dari situ katong belajar jadi lebih kuat.
0: Jadi, semua ini ada akan pung arti, Kak?
1: Iyo, betul. Setiap pengalaman tuh pelajaran yang berharga.
0: Jangan berhenti melangkah. Hidup adalah perjalanan penuh makna.

Hidup adalah sebuah perjalanan panjang yang penuh dengan cerita. Terkadang kita menghadapi jalan yang mudah, namun tak jarang pula harus melewati rintangan yang berat. Setiap langkah, setiap pengalaman adalah pelajaran berharga yang membentuk diri kita menjadi lebih kuat. Jangan takut gagal, karena kegagalan adalah bagian dari proses menuju keberhasilan. Teruslah melangkah. Tetap semangat dan percayalah bahwa setiap perjalanan memiliki tujuan. Hidup adalah perjalanan. Nikmati setiap langkahnya.

Maluku adalah salah satu daerah yang ada di Indonesia bagian timur yang kaya akan kesenian lokal. Salah satunya adalah musik ukulele. Ukulele adalah alat musik yang bentuknya mirip dengan gitar dan cara memainkannya juga sama dengan memainkan gitar. Musik tradisional ukulele perlu dilestarikan karena merupakan warisan budaya Maluku.

Bapak Saudara, Katumpung masa depan ada di tangan generasi muda. Tapi itu butuh pendidikan yang baik, kesehatan yang kuat, dan kesempatan yang sama untuk semua. Anak muda, perempuan, dan penyandang disabilitas juga punya potensi besar untuk berkarya. Kalau Katong kasih ruang, dukungan, dan akses yang adil, Katong bisa bangun Maluku yang lebih maju.

Mbak Sudara, katong samua pung harapan yang sama. Mau hidup aman, pelayanan mudah, dan masa depan anak-anak lebih baik. Itu bisa terwujud kalau katong bangun pemerintahan yang bersih, hukum yang kuat, dan berani lawan korupsi serta narkoba. Karena Maluku yang maju dimulai dari kejujuran dan kepedulian katong.

Hey, what up, yo?